0: tadi. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang Muhammad Salahuddin Isa berkata mayat Muhammad Firdaus Zuhar Sirma 26 tahun ditemukan pada pukul 2.30 pagi kira-kira 300 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Dalam kejadian itu, mangsa dikatakan tercampak ke dalam sungai selepas bot dinaiki bersama rakannya terlanggar bongkah kayu. Luar negara, 6 orang maut manakala 20 yang lain cedera selepas sebuah trak yang membawa pekerja ladang solar terjunam ke dalam gaung di wilayah Pangasinan Utara Filipina. Menurut pihak polis, kemalangan itu berlaku apabila trak berkenaan dipercayai tidak berfungsi menyebabkan pemandu hilang kawalan ketika menuruni selekoh di laluan pergudungan dan melanggar dengan sebuah trak pickup yang membawa 12 orang penumpang sebelum terbabas dan terjunam ke dalam gaung. Beralih ke sukan, gergasi bola sepak Spanyol, Real Madrid mengesahkan telah menandatangani pemain tengah Portugal Bernardo Silva dengan kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Terdahulu Real telah mengumumkan telah mendapatkan khidmat Mark Weir dari Chelsea dengan nilai 60 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Manarov dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara nak memandu pada waktu malam. 1. Periksa headlamp. Pastikan lampu utama hadapan kenderaan atau headlamp kereta kita berada dalam keadaan yang baik dan berfungsi. 2. Peka keadaan sekeliling. Mungkin kita beranggapan bahawa kita ialah seorang pemandu yang bagus dan cekap memandu pada waktu malam. Namun, jangan fikir semua orang sama macam kita. 3. Jangan memandu dalam keadaan mengantuk. Memandu dalam keadaan mengantuk bahayanya seperti memandu ketika mabuk. 4. Gunakan lampu tinggi dengan bijak. Jangan jadi pemandu yang buatkan pemandu dari arah bertentangan silau kerana lampu tinggi yang kita pasang. 5. Kurang nyalaan dalam-dalaman. Memandu dalam keadaan lampu pada panel papan pemuka kereta menyala dengan terang boleh mengurangkan keupayaan mata apabila melihat ke arah jalan gelap. 6. Elak memandu sendirian. Memandu seorang diri pada waktu malam boleh buatkan kita berasa sunyi. Oleh itu, potensi untuk merasa mengantuk adalah sangat tinggi. Dan akhir sekali, pasang radio atau lagu secara kuat. Jangan sesekali biarkan suasana memandu terlampau sunyi. Riuhkan keadaan di dalam kereta dengan pasang radio atau lagu kegemaran kita pada volume yang lebih tinggi. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagi.
1: Alright, dah dengar The Offspring Come Out and Play ha, untuk hiburan kita orang pagi tu lah. Yang masih lagi tapping-tapping, terima kasih kita orang tapping-tapping si Kirin.
2: Ya, yeah, ada nama-nama baru yang masuk live TikTok kita hari tu. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih
2: Road to 10
1: 10K dah sekarang sampai nak terima kasih Tuan Bomba kita Carl Carrolls ya, bertugas di pintu luar satu. Terima kasih kerana hadir. Terima kasih. Alright, terima kasih juga yang hadir di Rumah Biru yang mengantarkan komen kita orang berkaitan dengan Piala Dunia masih lagi demam bola, kenangan masih lucu berkelaka menonton Piala Dunia.
2: Hal bola kita
1: masih.
2: Sebab Piala Dunia itu bukan sekadar tentang jaringan bol sebenarnya. Betul. Ataupun jaringan gol.
1: Betul.
2: Tapi kenangan apa mungkin kita orang anggap pasukan kat orang yang kalah menang ia juga menjadi medan terciptanya macam-macam kenangan lucu lah. Yang memalukan pun ada agaknya.
1: Ya, betul. Saya
2: meraihkan gol tiba-tiba terugok.
1: Mun dalam Piala Dunia tu yang paling lucunya bagi saya yang baru berlaku lah. Baru berlaku. Game yang baru berlaku.
2: Baru je tadi. Baru tadi.
1: Portugal seri satu sama.
2: Apa kejadiannya?
1: Terdah dengan Portugal. Paling lucu lah.
2: Ya, lucu. Kenangan lucunya. Portugal seri satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya,
1: kan?
2: Hati. Adakah Ronaldo semakin apa orang ada prestasinya menurun?
1: Mungkin bukan prestasinya mungkin serasinya.
2: Keserasiannya mungkin bersama tim.
1: Sebabnya kan main
2: ataupun di ataupun ya saja aja pembukaan.
1: Dia kan main di liga anu, liga belakang kan. Jadi apabila datang balik ke negara jemput terus main Piala Dunia.
2: Okey, nampaknya Yus menidakkan kan? Sebab masih berbisa sebenarnya.
1: Masih sebenarnya.
2: Cuma mungkin keserasian bersama dengan pasukannya.
1: Betul.
2: Mungkin ada sentuhan majlis selepas tu.
1: InsyaAllah. Lepas tu baunya hanya mungkin lagi nak membaca geng-gengnya bah. Geng-gengnya.
2: Sehal bukit waktu. Saya semestinya yang menjaringkan banyak golnya akan bergelar. Betul sih.
1: Mbak kata siapa malah tadi bayang-bayang kasut emas katanya Messi. Belum tahu lagi baru start bah.
2: Baru start.
1: Lagi ada sebulan.
2: Ini banyak perlawanannya. Yang kita orang anggap baru sikit.
1: Baru sikit.
2: Ini ada 104 perlawanan.
1: Lalu nama dah Messi dapat naya kasut emas. Belum lagi.
2: Lagi awal
1: bah.
2: Jadi apa kenangan lucu tak orang tak guys?
1: Yalah kita nak nangga-nangga juga tu Jai. Di Rumah Biru kita tu mungkin ada juga geng-geng kita tu yang menonton Piala Dunia. Ada kenangan lucunya nak. Yalah kita nak macam. Banyak yang menyapa kita sebenarnya. Yang beri salam, yang menyapa kita dua. Satu ya Ramli pun ada juga cuma dah kenangan lucu lah. Kami menonton Piala Dunia. Kami bersepak cushion kerusi.
2: Hai.
1: Potan geram.
2: Hai.
1: Cushion rumahnya.
2: Nasib baik TV si di sepak.
1: Nasib baik dak mari dak TV si di sepaknya. Potan geram.
2: Geram mati deh no. Ii katanya. Lu tak TV.
1: Mau rasa tim lawan nak nyerang tim kita orang. Mun si mau gol, TV ya tunggit kan.
2: Sengitkan
1: TV ya.
2: Ke apa gawang ya.
1: Susah sikit sebenarnya nyepak.
2: Ya memang lucu lah. Kita ada Hasanah Dawi. Kita baca siapa tek?
1: Kak Satu ya.
2: Okey tak Kak Hasanah Dawi. Nya maidah nak mun nya ndang mau jual lah nak nangga Piala Dunia tok katanya. Yalah tek. Mun nangga bis orang di tiga. Orang di tiga jadi paluknya.
1: Si dapat lah nak rapat kerja aku.
2: Tok mun nangga gusti tok memang tok.
1: Memang habis orang lah gusti. Habis cerita jangan dirapat lah nya.
2: Jadi mana dengan suara kami sekali katanya. Bukannya kecil suara di keluar nang bunyi nak ubah rumah.
1: Ya nak biasalah. Apabila perempuan nangga bol nang cemia.
2: Pernah kami apa tok berambih dengan anak katanya. Macam ni jangan dekat-dekat lah duduk dengan Kak Hasanah tu.
1: Perempuan nang macam ni nangga bol. Saya pernah juga dengar partner saya nangga bol.
2: Macam ni je nangga bol.
1: Kiak kaung. Macam ni lah perempuan nangga bol nangga kaung. Sikit.
2: Aduh, masih gol.
1: Okeylah. Kita nak menjawab persoalan daripada Mastu Rina Izati Muhammad Azbi tu. Kena Zoi FM, saya dah dalam ATM Klik ko. Ada. Kita pergi dah buka ATM Klik, pergi cari radio. Pasal tak cari radio negeri. Ada Zoi FM Lebah ya sekali. Tak cari di sia.
2: Ya, sebab yang mengalami masalah hanya madah apa tep ikon ataupun radio Surau FM saya ada dalam ya. Mungkin setengah orang.
1: Mungkin
2: ada masalah dengan peranti kita orang kah? Sebab ada yang saya ada masalah macam ya.
1: Betul. Sebab kini tu ATM Klik sejaknya tengah upgrade tu, upgrading. Sejaknya upgrade. Sebab bila saya lihat tadi sebelum tu lainnya pun konten dalam ya, soraknya lain. Tapi bila klik tadi, baru tadi, pagi tadi saya klik.
2: Lain ke?
1: Lain.
2: Berwajah baru.
1: Berwajah baru. Jadinya tengah upgrade lah.
2: Ataupun kita boleh uninstall, lepas install balik. Lepas tu mungkin boleh off sekejap telefon, lepas tu on balik. InsyaAllah lah, mungkin boleh membantu cara yang lah.
1: Oh, sebab sebenarnya upgrade tu nak membantu, tak memudahkan kita orang. Nak nanggap piala dunia, nak dengar radio, okay? Jadi lebih memudahkan lah.
2: Kita jenguk juga di rumah hitam di situ, Yus.
1: Oh,
2: daripada
1: ada.
2: Madam Zai di TikTok kita.
1: Aminnya.
2: Yang ada bapaknya nengok orang main bol katanya sampai marah ya. Sampai marah bapaknya.
1: Sampai marah.
2: Ada juga orang lelaki marah kah nangkap bol?
1: Ada. Yang sangat-sangat fanatik lah. Game yang sangat-sangat fanatik.
2: Yang diharapkannya jaringan gol. Tapi si gol.
1: Sebab
2: habis bersumpah indah.
1: Sebab iyalah.
2: Emosi.
1: Sebab iyalah. Sebab kata piala dunia lah. Kita nanggap macam nak piala Malaysia ke Liga Super ke apa indah dah. Bila sejaknya pergi stadium. Kita nanggap kainah sejaknya stadium je. Cukup. Ada yang sampai marah nangis. Sampai berdiri tu, berdiri tu muka.
2: Mau marah nangga temi aja siha, jangannya pulang ah, marah juga. Agi marah juga. Agi masih marah.
1: Masih ada jenis yang masih.
2: Aduh.
1: Sampai ke kereta yang epak.
2: Ade.
1: Waalaikumsalam Abang Mala Smoke West Borneo.
2: Oh, ada singgahnya.
1: Ya, ada yang ada singgah menyapa tu dua tu.
2: Waalaikumsalam. Ada komen lainnya?
1: Ya ajak komennya tetnya menyapa tu dok ajak.
2: Okey.
1: Yang lain tu banyak yang menyapa kita. Kita nangga kami Azwa Asifa. Nyamada kami sedo juak kenangan lah sebab si itu bapa ila tapi yalah tak rindu juak lah dengan orang di gere kaung-kaung jak di luar ya. Dah berapa hari tu dah pagi hari nangga sidak veteran nangga TV yang besar main boy. Katanya nangga bunyi apa katanya. Jah lebih-lebih lagi mun dah gol katanya. Meriah ja. Kami di dapur pun kepek-kepek berikut nak nangga for high katanya. Ni dah meriah. Masih.
2: Okey kita ada Asfian Mahyus. Tok situasi di Mempawah Kalimantan Barat. Okey, saya dapat yang nak dikongsikannya juga lah. Kalau di tempat sidaknya pun, di tempat kami katanya ada disediakan layar lebar di tempatnya.
1: Layar besar lah. Layar besar lah.
2: Alah, kongsilah sikit. Apa, kenangan lucu. Munangga apa, dekat layar besar ya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Ingin je, tak nak tahu lah. Saya Ti Abdullah dah tak jai?
2: Belum.
1: Nyamadah, kenangan lucu waktu zaman lagi minat nonton TV orang main bowl bersama makcik-makcik latah. Habis kami orang duduk sebelah kena sepak. Nemu bantal lalu di lambung. Aduh, macam-macam gitu lah. Sidak makcik latah. Bila sidaknya telatah-latah masa niat bol di TV. Belum pergi di padang bol katanya. Alah, makasih. Saya Abdullah.
2: Okay, kita ada Mak Teh. Tok cerita Mak Teh apa? Kenangan lucu Mak Teh tok nangga piala dunia. Tok nyamar dah mau jual lah. Nak nangga bola. Nya kan nonton bola. Nya nak nonton bola. Tapi bila dah nonton bola-bola yang nangganya. Bola niat Mak Teh katanya.
1: Ya, nang biasa. Ya, Mak Teh.
2: Ni pun cerita Mak Teh. Muka pun, on jak TV ya.
1: Kami pun pernah juga mengalami benda ya. Memang kami akan nangga dulu apabila sudah rehat, waktu rehat nak nak masuk ke sepawah masa kedua ya. Masa ya lelap TV dah nangga.
2: Terlelap. Tapi sepawah, rasa hati memang nak nangga nak.
1: Betul. Sepawah masa pertama kita niat bol. Sepawah masa kedua bol niat kita.
2: Dah ya. Bila Nangga Kusan terkejut.
1: Terkejut Nangga. Menang.
2: Ha, macam anak. Kami nak Nangga. Nak Nangga. Nak Nangga. Spend Naria. Tapi bila sedar bangun, Nangga game dah habis. Menang ke kosong-kosong. Kosong-kosong. Menang ke macam si Caya pula saya.
1: Aduh. Okeylah. Aduh. Kita nak berehat seketika. Kita berhibur dulu. InsyaAllah lepas tu kita akan... kita akan dapatkan seorang peminat bola.
2: Kita dengar pengalamannya.
1: Kita nanggar pengalamannya.
2: Kan nanggar tak dengar.
1: Kita dengar lah. Dapat dilihat siapa nak.
2: Siapa dia. Kita dengar lah pengalamannya.
1: Pengalamannya menonton Piala Dunia setakat tu lah. Selepas tu. Jom kita bimbo dulu. Kita dengarkan daripada Raja. Jangan sakiti aku. Tapi sebelumnya jom dengarkan Sofas. Janjiku untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
2: Geng Pagi Kita.

0: Alright, terima kasih lagi untuk semua yang tu mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu lah. Sebenarnya tadi kita dah nak cuba nak dapatkan rakan pemanggil rakan kita lah. Peminat bol.
1: Yeah.
0: Yang sama-sama lihat World Cup lah. Si Daud lah pasukan apa disokongnya. Kan? Lepas tu lah kita cuba dapatkan.
1: Lekat tu kita akan cuba dapatkannya. Namun kita nak menyantuni juga antara komen-komen yang ada di Facebook kita berkenaan dengan kenangan lucu lah bila menonton Piala Dunia. Pastinya banyak cerita lah kan.
0: Kak Hasanah Dawi dah kah?
1: Kak Hasanah Hasanah udah Hasanah nak
0: dah kah?
1: Ambil dah baca tadi Hasanah Dawi.
0: Ada yang kenangan lucu lah. Yang peminat-peminat World Cup
1: belum
0: lah. Peminat-peminat World Cup lah. Baik perempuan ke, baik orang lelaki ke, baik orang tua ke. Pernah saya lihat apabila orang tua, bila setidaknya tengah attack, game lawan tengah attack, pernah saya dengar orang tua yang akan berdiri, kakinya nyepak. Sepak lagi. Try.
1: Belum nemu yang melatah lagi nak.
0: Belum nemu nak melatah. Habis orang kek kanan.
1: Jadi orang kek kanan terganggu sih dengan tindakan macam ya.
0: Bukannya terganggu tau. Perih siapnya.
1: Ada juga hiburan tau.
0: Hiburan tanya sambil-sambil nanggap tim masing-masing bang.
1: Walaupun mengecewakan di dalam skrin TV. Tapi orang sebelah ya. Menghiburkan.
0: Yang penting kita orang semangat lah. Semangat lihat World Cup. Apa gitu.
1: Banyak sebenarnya komen yang masuk tu. Antaranya
0: antaranya tu Puan Mastura Jamal. Nyamada mun datang demam bola Piala Dunia tu eh. Macam-macam gelagat orang ko. Macam sidak perempuan nang berterais. Tapi situ apa nak diterais. Tang semua-mua nak diterais. Kaya ngepak. Ciboh lah apa tu diterais kaya ngepak. Ciboh lain lah. Kamik lah ya. Ya husband kami nganuk kami. Tahu kah kita nanti satu sokong kita ya. Ya saya setuju.
1: Dua-dua disokong. Dua-dua disokongnya.
0: Ada jenis yang saya tahu.
1: Bola ya tek dembak kita janji gol.
0: Janji gol. Bola sebelah tu attack team A attack ah, nyapu nyokong juga. Bila team B tu attack ah, nyapu nyokong juga.
1: Ya, pada semangat menyokong.
0: Si tahu
1: semangat kesukaan.
0: Masalahnya si tahu sikit ni team yang disokongnya. Janjinya happy je lah nanggap bol. Ya ajak lah.
1: Ya, Fauzi Hairani di rumah hitam kita nanya Yus Nganjai, apa team disokong kita dua tek? Nanya team A dua.
0: Iya, kita Ustaz Fauzi eh. Ustaz, biasalah kami walaupun kata orang teh Brazil belum keluar taringnya, di hati tetap Brazil.
1: Ya. Nya Brazil. Walaupun Spanyol seri ya. Tapi masih tetap bersemangat lah menunggu aksi-aksi pelawanannya seterusnya.
0: Aduh, macam Ustaz Fauzi yang kami tahu memangnya nyokong Jerman.
1: Dah Jerman.
0: Dah Jerman tu. Kami Korea dengan Jepun Ali ya.
1: Korea Jepun. Ya, selamat menyokong tim anda. Sampailah ke penghujungnya. Okey, kita ada Rohani AJ di Rumah Biru kita di Facebook. Nyabadah hari mare nangga ulangan France lawan Senegal. Rancak nangga bola katanya. Cucuk nangis, ada cucuk-cucuk bola katanya, ada cucuk baby muntahlah katanya. Tok lucu sih katanya, sik demut nangga gigi.
0: Oh, tedah.
1: Yalah, sampai habis juga France 3-1 Senegal. Jadi esok nangga ulangan Portugal dengan Kongo. yang ditunggu-tunggu katanya. Argentina lawan dengan Brazil. Ya, ajak lah. Cakap-cakap bola si habis katanya.
0: Okeylah, kita nak bimbo dulu. Kita nak dengar Kamit Angkal Hussein featuring Hazama. Lagu pokok. Lepas itu kita akan dapatkan rakan kita. Kita nak dengar lah perkongsiannya berkaitan dengan Piala Dunia selepas itu. Okey.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jan. Man, kita orang bagi kita macam yang kita dah maklum tadi, adalah peminatnya, peminat bola juga lah. Piala piala dunia memangnya diat lah. Yalah, kita nak bersama dengan rakan kita Fas. Nyatuk dari Mudik. Orang Mudik tu.
1: Jauh orang Mudik. Kita dengar seorang orang Mudik tu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada delay sikit lah Mudik.
0: Mudik jauh.
1: Jawab salam lah. Ada delay.
0: Ada delay sikit.
2: Lagi telan Helio.
0: Sehat. Sehat Ras.
2: Alhamdulillah. Sehat. Jai dengan Yus. Sehat.
1: Sehat. Bertambah
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bergadangkah Man tadi nangga bola?
0: Kami dua England Croatia England dan Croatia yang dia kami dua.
1: Kami si akan mengorbankan masa tidur dan rehat kami semata-mata bol. Walaupun kami memang minat bol, tapi bila dipikir balik kena rehat.
0: Kami mungkin kami beripak nangga dulu, beripak nangga mun ada masa free nak. Kata orang tiba off day, the next day off day, hari tu ada game, mungkin akan nangga.
1: Tapi mau hari bekerja,
0: hari bekerja memang akan nangga.
1: Kecuali lepas duty tu ada game kos 10 kita akan nangga.
0: Macam okey, macam fast World Cup tu lah pasukan ni sokong.
2: Mestilah Argentina.
1: Argentina.
0: Kena nyokong Argentina mata-mata nak dengan Messi kah?
1: Tentang suka Messi.
2: Nangga kelincahan Messi ya, tiba-tiba jadi belakang, jadi tiba-tiba pada ketiang gol. Kejut juaknya tu, ada inang alino jum kah tiba-tiba dari macam dekat tengah kita pada berekod tu. Jadi dekat ketiang gol dah tetapnya.
0: Di bootnya ada jet. Dia pasang gadget lah bootnya.
1: Bootnya lain daripada yang lain.
0: Tapi apa pun tahniah lah Argentina menang 3-0 lah. 3-0 lah.
2: Betul. Dah warna Argentina.
0: Baru main Argentina dah hat-trick dah Messi.
2: Ya. Tapi malam tadi,
1: agak awal.
2: Malam tadi rasa si baloi lah. Kau satu tadi kan, Portugal tadi.
1: Agak awal.
0: Seri lah.
1: Jangan terlalu awal menghukum.
0: Ya lah.
2: Jangan terlalu awal lah.
0: Ya lah, boleh dikatakan pengalaman lucu. Kan? Portugal pun seri kan? Dengan ya kan.
2: Rasa macam bagus nangga ulangan aja lah sebelah tiang.
1: Fas, Argentina harus berjaga-jaga jo. Jangan awal-awal tu kita rasa ambak ilah hati lah.
0: Nah.
2: Tahu. Jalan ya kan. Tapi kami kenang zaman dulu lah. Zaman masa lepas sekolah dulu lah.
1: Okay.
2: Ada si zaman dalam sok khabar ya. Ni ada keputusan lah, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D ya. Macam mana kami nak follow, ikuti ya. Okay dah nangga Rizal. 2-1 pasal 3-1 dan pasal dah dapat rasanya ujung-ujungnya tu kan ada macam peraduan ya nak memenangi tu ujung-ujungnya udah tinggal 4 game 6 game macam ya tiba-tiba salah ya tu Robin dan Fas menang lah ya.
0: Biasalah, bola itulah.
1: Harap pengalaman itu mendewasakan anda ya.
0: Bola itu pula. Fas nak nanya Fas. Masa menonton Piala Dunia, sepanjang menonton Piala Dunia daripada pada awal sampai dengar di sini, nonton di sini ya Fas.
2: Biasa nengah dekat kedai mamak lah macam ya, kedai yang ada skrin besar ya lah.
1: Lepak di luar lah.
2: Batnya mesti best segi macam ni. Yang pun suasana

0: Lihat di di platform ni.
1: Ya mestilah di ATM klik lah. Di ATM klik saya kat handphone aja. Masa tengah gurinnya, gurinnya tiba-tiba terbangun dek, buka ATM klik kat handphone dia aja. Oh.
2: Nasib lah ATM klik nak dah. Buka TV lah, nak kat luar lah nak. Oh,
1: Sipaya nak pergi ke ruang tamu lagi, buka TV lagi apa dah. Oh. Buka aja kat handphone tapi kata
2: dia. Oh. Ya, bawa TV di tangan.
0: Dahlah platform free.
1: Betul. Yalah, yang setuju-setuju. Lagipun macam ATM klik macam dah update baru dah. Macam ni ada tiga untuk tangga bola. Dulu sebelum tu belum ada, cuma ada sukan dengan TV OK. Lepas tu pandai ada je di, untuk main bola lah. Mungkin untuk FIFA atau kot rasanya kan. Tapi rasanya mesti malam tadi juga kami yang kecewa. Yang Portugal yang tadi.
0: Yalah. Jangan dicerita lagi hal Portugal lah.
2: Nasib Portugal sama dengan Spanyol, Spain.
0: Dua-dua tim Spain dengan Portugal lah. Boleh dikatakan cerita agak seram.
2: Untuk awal tu lah. Untuk awal tu lah.
0: Sama juga dengan Brazil, agak seram.
2: Ya sama.
1: Yalah ya. Bukan main lagi. Banyak peminat-peminat mape kan.
2: Okay, kita nak tahu juga lah dengan liputan di Merudi untuk siaran RTM dan RTM klik fast.
1: Oh, tapi memang clear, memang jelas RTM klik untuk RTM klik di Merudi store. Lepas jam pun untuk MyTV pun, nangga TV biasa pun jelas. Sangat okay lah, jelas lah. Orang macam banyak merungut komplain pada line berapa ring lah, tok lah. Tapi ialah mungkin dari dulu memang dah guna MyTV lah. Jadi ketupa. Nang adalah TV okey dengan TV Asukan Plus ya. Jadi jelas saja okey, sentiasa siaran ATM sentiasa okey, sentiasa terbaik. Kalau hujan, time hujan pun siaran ATM yang okey je. Berbanding dengan siaran TV sebelah yang ialah yang lain-lainnya akan tiba-tiba
2: tiba-tiba
0: terima kasih Mas atas perkongsian. Semoga Argentina berjaya lah.
1: Argentina berjaya lah.
0: Jangan awal agak lah.
1: Yus rasa pasukan apa yang menang Yus?
0: Rasa-rasanya mun didiat lah dari daripada percaturan lah semua pelana, walaupun kami nyokong Brazil lah. Mun didiat nya sama ada Jerman.
1: Jerman.
0: Sebab Jerman awal-awal dah tunjuk taringnya. 7-1.
2: Jerman. Kan? Jangan lupa yang kita padah ya.
1: Tim underdog. Bola itu bulat.
0: Bola punya
2: yang lawan mengejutkan juga. Pasukan ada yang mengejutkan juga. Tak si tahu.
0: Walaupun lawan tim underdog dah.
2: Tapi memang
0: Jerman
2: ada lawan dah.
0: Ya, lawan tim underdog menang 7-1, tapi ada tim yang lawan pun underdog tapi seri.
1: Benar. Tapi kita nanggap pun dalam kumpulan-kumpulan kan, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, mesti ada dua yang hebat, dua yang kurang. Dua hebat, dua kurang, dua hebat. Sama lebih kurang macam mana? Satu hebat, tiga kurang. Jangan di jangan dipetika yang pasti boleh.
0: Okay, terima kasih Pak, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okay, bye.
1: Waalaikumsalam. Bye Jai dan Yus. Bye.
0: Bersama dengan Fas di Marudi lah. Agak clear juga lah ATM klik di Sinun. Boleh
2: agak meriah lah.
0: Agak meriah lah.
2: Sebabnya Maidah Tek Nangga di lepak di Kedai. Nangga
0: betul.
2: World Cup.
0: Okay, 9 pagi. Utama 9 pagi. Kenapa kita ikuti?

0: Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencarang mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejaya kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana, saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu, kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita mereka bagi tumbler dekat anak saya, saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C, saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah, macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri 1-1 menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketika itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Keurig sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Keurig gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Keurig gamat.
1: Dapatkan Keurig gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Alright, masih lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk jam yang terakhir untuk lah. Semoga kita orang happy lah dengan lagu-lagu yang diputarkan pagi tu. Ada yang senyum ke diri, ada yang teringat,
2: ada yang turut bernyanyi bersama-sama. Ada yang terkenangkan kenangan-kenangan.
1: Kenangan zaman dulu. Zaman pergi muda katanya. Oh, lagu tu zaman
2: pergi muda. Kalau rasa muda juga.
1: Oh, zaman pergi lepak situ katanya.
2: Kalau rasa muda. Masih rasa muda. Sik berasa kan masa. Aduh. Okey, dan walaupun jom kita nak jenguk lagi antara komen yang masuk di penstriman secara langsung kita di Facebook Sarawak FM tu berkenaan dengan tajuk kita hari tu. Thank you. So, kenangan lucu kita orang nangga. Piala Dunia.
1: Tu ada komen daripada Kak Min tu. Ni mana zaman terindah dan lucu yang waktu nanggap Piala Dunia berapa tahun lalu. Waktu ya bulan puasa. Kedua-dua arwah ayah bonda masih ada masa ya. Tanya arwah bapaknya lah duduk di kerusi. Kaki pandai nigak kiri kanan. Ai. Bonda gol lah timnya pun berdiri juga. Kami dua bonda dari dapur breko juga ke depan nangga sambil ngembak senduk. Indahnya waktu ya.
2: Ngembak senduk.
1: Ngembak senduk tengah masak.
2: Hai.
1: Bila bapaknya raise goal.
2: Rekod dari dapur pergi. Pergi ke orang terabu.
1: Oh.
2: Nah. Okey, dan kita juga ada Isah Zari Isah. Okey, jemaah dah cerita apa di padahnya. Kamek tok katanya dekat ATM. Oh, dekat ATM.
1: Wi, ada.
2: Ngembak anak kamek tok khusus ATM hari tu.
1: Oh,
2: ATM ni ya. ATM kucing kah? Atau ATM, ATM di mana-mana lah ni? Di mana-mana lah ni?
1: Kucing kah? Di Bintulu kah?
2: Di sesuatu kawasan kah?
1: Okay. Sibu kah?
2: Yang ada pengalaman yang nanggap Piala Dunia tu adih kan ni susah nak ada. Sebab bila start main 5 minit pertama ya, cukup cantik.
1: Okay, ya.
2: Tapi lepas dia katanya sedar-sedar azan subuh.
1: Hai.
2: Ya, dia dengar. Jadi katanya game yang entah apa cerita. Semangatnya nak nangga sebenarnya. 5 minit... Kena bola yang mengantuk kah? Bola yang mendodoikannya.
1: Bola yang mengantuk.
2: Memang game yang boring, ngantuk. Bukan? Memang game yang boring kali.
1: Mun dah 5 minit sekejap ajak nangga ya. Si best lah ya.
2: Lalu padam.
1: Lalu padam.
2: Aduh.
1: Sofia Masuni nyemada kisah main bol de. Oh, mun laki kami nangga TV main bol lah. Tu nang bisin lah mulutnya. Kadang-kadang kakinya pandai terangkat juga. Nang kambuh ja. Dan kambuh je bunyi bah. Salam buat semua.
2: Jadi sedar beza lah orang lelaki dengan perempuan dengan bol.
1: Tapi orang lelaki tu jarang lah nak kiang kaum walaupun.
2: Abang angkat kaki.
1: Angkat kaki je. Geram bah.
2: Ya, terjemahan dari yang sakti. Mun
1: perempuan nak si tahu je apa di pola orang Padang ya, pun yang ngepak.
2: Ay, si semua. Lebih-lebih lagi yang dua-dua dia sokongnya.
1: Dua-dua dia sokong. Janjinya dia main.
2: Tim Sigit lah ya. Ya, golnya sokong.
1: Dia sokong.
2: Bola dibak ke tim Sigit kan, golnya sokong. Ay, nak ni benar dia sokong. Aduh. Kita ada Bakri Pawi. Akhirnya Marida kelucuan sememangnya si dapat lari lah dari menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia tu. Jadi mak-mak saudara yang latah akan menunjukkan aksi seolah-olah sidaknya lah pemain-pemain bola sepak tersebut. Aksi-aksi mereka yang latah ya katanya amat menghiburkan. Menyepak angin lah, menandok bola lah, membaling dan juga pelbagai lagi lah aksi lucunya katanya. Namun tidak tahu mereka telah pergi selamanya. Sehingga kini katanya kenangan bersama mereka segar dalam ingatan. Al-Fatihah buat mereka.
1: Alah, untuk sedanya
2: salam takziah lah diucapkan lah untuk Bakri Pawi tu yang mengenangkan apa tak mak-mak saudara Nyayus.
1: Kak Zara ada juga komen. Kak Zara malam tadi nyasi dapat nangga lah. Dah disayangnya jam. Rupanya mata terlelap sampai ke subuh. Apa nak lihat lagi? Nyamada harap Brazil berjaya mencipta nama jadi juara Piala Dunia. Wah, Brazil juga dia tu.
2: mesti lagu. Mesti lagu ya tengyang-yang. Okay. Rohani AJ. Pada hari Maret, nangga ulangan. Eh, dah tak? Dah baca
1: dah. Rohani AJ. Ina SN dah?
2: Ina SN rasanya belum.
1: Kenangan pun dulu nang gila juak bah dengan Piala Dunia tu, penuh makanan dan minuman depan TV. Kini dah si bapa gila nangga tim yang diminat jak baru nangga tanya. Awaklah si dah.
2: Kak Min dah baca.
1: Kak Min dah.
2: Dah. Puan Masura. Lagi di situ Suhayati Abdullah.
1: Suhayati Abdullah dah.
2: Dah.
1: Okey. Amran Saili.
2: Sila.
1: Yang mana kenangan lucu kami nangga main bola ialah bila kami melompat dari atas kursi. Bila bola masuk ke gol. DJ tanya. Oh, masih Abang Amran Saili kita. Nak melompatnya.
2: Nam jam ni melompat dari kursi. Baik-baik. Baik-baik kita orang yang duduk di kursi ya.
1: Ada lagi komen yang masuk.
2: Cenda, kita ngembak. Oh, Mama Kai di TikTok. Semoga apa nama dia? Demam segera baik lah,
1: ha? Oh, tanda demam.
2: Ada orang orang sihat. Yang lain saya dah kemas kini tu Jamilah Joniman. Okey, sikit lagi tu sebelum kita berhibur. Ah,
1: selah.
2: Okey, yang mana untuk bola. Adoi katanya, jangan sampai masa kerja tertidurlah. Ya jap komen ringkasnya saya dah dikongsikan lah.
1: Allah. Jadi terima kasih kita orang. Mungkin ada lagi komen-komen yang masuk. Lepas tu insyaAllah video akan membaca lah komen kita orang. Tapi kita nak bibur dulu lah Jai. Kita nak dengar dua lagi lagu. Kita ada di Massive Cinta Ini Membunuhku. Tapi sebelumnya jom kita dengarkan lagu daripada KRU.
2: Lala. Sarawak FM Satu Sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: jiwa.
1: Alright, Yus dan Jai kembali lagi teman kita orang di pertemuan Selamat Pagi Sarawak Estate Gang pagi kita.
2: Ya, masih bersama-sama dengan kita orang berbaki dalam 22 minit dari sekarang.
1: Masih.
2: Ya, yang nak kongsikan pengalaman kenangan lucu kita orang semasa Nangga menonton Piala Dunia ataupun World Cup pun bolehlah pergi ke Rumah Biru kita yang dalam TikTok kita pun yang masuk, yang nak kongsikan pun boleh. Hai Mas Nahloso. Waalaikumsalam dengan sapaannya di TikTok ya.
1: Okay. Mama Sutina pun ada juga tu di Rumah Biru. Yang ada kisah lucu kami bila musim demam bol tu eh. Masanya kakak kami Nangga orang main bol dalam TV. Kami di dapur. Mula-mula kami dengar suaranya riuh seorang diri jadi luar ya. Si lama lepas si alu senyap. Bila kami nilit eh. Bola Nangganya padu hal tidur.
2: Tak kabeh. Tak kabeh lagi nak nunggu apa bola habis.
1: Ya habisnya ada bukan main bekal dak makanan atas meja. Rupanya tidur.
2: Nah iyalah nyong ngantuk. Dah kenyang makan nak. Ke tidur-tidur. Kita ada hawa ram di situ Yus.
1: Apa benda?
2: Yang mana lucu bila Nangga World Cup tu. Pandai ngigo indah.
1: Ai. Datang ngigo.
2: Berambih tidur depan TV. Ini tak nyaman tidur berampar tilam depan TV. Jadi terkejut bangun dah habis game. Tanya-tanya. Siapa menang tek? Sebelum game mana? Bukan main lagi semangat. Apa tu?
1: Berpolah makanan.
2: Berpolah makanan pakai Nangga bowl. Ibuh je lah tu orang nak Nangga berjaga.
1: Sibuh je lah.
2: Oh eh? Ibuh je lah tu orang pun dah camiah.
1: Makinnya tak bukan main. Ikan makanan lah atas meja, berbekal makanan. Rupa-rupanya tidur.
2: Aduh, semangat ya. Aduh. Pelik sekali.
1: Inilah gaya kita orang tu eh.
2: Aduh, kita juga ada Mak Zai. Lu baca kan?
1: Mak Zai belum.
2: Mak Zai, kami si minat katanya dan main bola tu ngikut perkembangan aja. Tapi anak-anak cucu tu minat katanya. Salah seorang anak jadi coach bola sepak Semerahan.
1: Baik
2: walaupun punya seminat tapi sikanlah bila dah ada coach tu kita pun si turun pandang Nangga Mak Zai. Hanya ada ada cucu kadang-kadang jadi wakil sekolah.
1: Tak mesti cak. Nangga ajak lah.
2: Oleh kerana sidaknya nak tak cucu kita yang apa minat bola tu ada anak kita jadi coach tu. Perkata kita turun pandang Nangga. Mesti kita jadi minat lepas ya.
1: Sama aja dengan Kak Masan Loso tanya mu Nangga World Cup tanya pengalaman kami mula-mula nang okey tanya. Tapi ujung-ujung ya tidur.
2: Nah, ibu je.
1: Sibuk je. Sibuk je lah Mak Zai. Alang-alang. Mu lagi Nangga 5.
2: Mak Zai ke Mas Nah?
1: Mas Nah Loso. Mu lagi Nangga 5 minit kaya tidur. Sibuk je lah. Bagus tak plan awal tidur je.
2: Jangan si payah diturutkan lah. Baik kita orang fikir tidur je lah. Tetahlah walau apapun ya semangat sebenarnya.
1: Semangat. Ya semangat. Memang semangat.
2: Adakah yatim yang nya sokong?
1: Kita orang Nangga tim tolong sokong ke ataupun kita orang memang layan semua game?
2: Adakah game yang kita orang pilih ataupun jadi waktu tu ada masa macam hari tu ada masa nak Nangga, buat Nangga, buat dapat Nangga.
1: Ataupun macam kami, macam kami Jai. Walaupun kami penyokong Brazil.
2: Ada tim pilihan?
1: Ada tim pilihan. Tapi, mun ada game yang best, memang kami akan lihat juga lah. Contohnya macam Spain, Portugal, macam ya England, Croatia, apa boleh buat lah.
2: Yang dalam senarai antara pilihan juga lah.
1: Jadi, ya akan dilihat lah. Sebab, bukan apa, suka dengan game sedaknya. Perlawanan-perlawanannya. Macam
2: kita nangga strategi taktikal
1: sidaknya yang nak dilihat sebenarnya. Cembe corak permainan sidaknya.
2: Macam game yang baru-baru tu juga siapa jangka? Yang seri 0-0 ya. Cuba sebutlah.
1: Sebutlah.
2: Kan. Macam, dia dua jangka benar.
1: Macam kita nangga Jepun bah.
2: Ya juga.
1: Ni dapat jangka nak. Jepun kata orang te pasukan Asia. Boleh.
2: Tapi Jepun Korea boleh tahan.
1: Boleh seri dengan boleh dikatakan pasukan gegasi kan.
2: Siap habis kita bola weh.
1: Yalah, habis lagi lagi Piala Dunia tu habis lagi.
2: Selagi Piala Dunia tu masih on. 39 hari dah ya. Tu dah berapa hari dah berapa berlalu.
1: Betul.
2: Ya pun lagi masih ada sebulan ya.
1: Lagi lama, lagi panjang cerita ya. Jangan khawatir kita orang. Dah di ujung-ujung lah. Apabila 16 pasukan dah terpilih untuk mara kami kat seterusnya, baru kita Nangga kehebatan pasukan-pasukan yang hebat, pasukan-pasukan yang kuat yang akan bertanding. Bawa nampak rhythm Piala Dunia ke lah.
2: Ya, Tok masih di peringkat awal.
1: Lagi peringkat awal tu memang
2: lah. Harapnya semua bertenang, bersabar.
1: Lebih
2: ada vibe-nya ke lah.
1: Oh, ada vibe-nya.
2: Ada vibe-nya.
1: Walaupun vibe penonton di tempat kita tu si kurang sikit kata orang berbanding dengan tempat Sindun lah.
2: Oh, Sindun cecah sejuta yang menonton tu.
1: Tapi yang paling bestnya Piala Dunia kali tu lah saya lihat lah apabila tim-tim ada dok tim-tim yang kata orang te,
2: nama yang baru, jarang-jarang yang baru
1: menyertai tim-tim yang agak kuat dia boleh bersaing dengan tim-tim yang besar.
2: Okay, kita tahu datang dari ni semangat tidaknya.
1: Oh, kita pun si tahu juga lah.
2: Datang dari ni semangatnya,
1: semangat tidaknya nak macam Spain
2: ya, ya boleh dikiranya si gentar bertemu dengan apa pasukan yang dah mencipta nama.
1: Betul.
2: Yang dah banyak kali menang.
1: Contohnya macam game Portugal lawan Kongo. Seri tapi sama.
2: Seri.
1: Siapa jangka kan?
2: Mungkin kita orang boleh memikirkan Portugal memang layak untuk dapat gol yang lebih nak.
1: Betul. Macam apa lagi kita kongsi lah. Dan lihat lah game macam Iran New Zealand seri, Uruguay Arab Saudi seri satu sama nak, lepas ya silap Spain untuk seri apa cara kosong-kosong.
2: Hebatnya dua-dua asyik bolosnya.
1: Hebat.
2: Sama hebat. Dua-dua asyik bolosnya pun jaringnya. Hebatlah. Daripada satu-satu. Satu-satu macam ni.
1: Macam Belgium Mesir tangga kita orang. Nyalon Mesir satu sama.
2: Dia tahu kelak di penghujungnya, dia tahu antara dua ya Spain dengan ya. Memang yang pegang rekod tanpa bolos.
1: Sudah lagi. Sampai bila nak habis?
2: Kan.
1: Lagi Jepun Jepun lawan Belanda. Holland. Seri dua sama. Lagi sungguh Belanda tu boleh dikatakan tim yang agak kuat lah. Lawan Jepun Asia. Dua sama. Brazil lawan Maghribi. Seri satu sama.
2: Okey, walaupun masing-masing punya pandangan masing-masing lah berkenaan dengan apa cerita bola kita. Harapnya terus menyokonglah pasukan kegemaran anda sampai ke penghujungnya, sampai bertemu ke finalnya, okey? Ada yang bawa punch card masuk ke abang live TikTok saya dah.
1: Abang Munir pakai main-main nama Belanda. Apalah Belanda. Aduh.
2: Netherlands.
1: Lawan Jepun pun terhalih-halih. Dua sama. tapi bawa bertenang penyokong-penyokong Belanda baru game yang awal.
2: Sabar. Banyak sebenarnya tim yang sama aja. Boleh kira sama aja lah yang dapat seri ya kan.
1: Adakah game yang kedua kelak ayam Belanda akan dimakan lagi? Kita sih tahu lah kan.
2: Ada masuk dalam tin.
1: Masuk dalam tin. Kita sih tahu lah. Okay. Jadi sama-sama lah. Kita lihat lah sokong lah Piala Dunia menerusi siarannya di RTM Klik lah.
2: Ya, RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 kali tu.
1: Betul. Jadi kita nak rehat seketika. Kita dengar lagu daripada OIG Nawaitu. Jadi untuk kita orang yang menonton ya, rasa-rasa nak menonton ya, tiba-tiba tertidur, pasanglah niat kita orang. Pasanglah Nawaitu kita orang dulu. Baru dapat apa ya komen.
2: Bang Muni.
1: Awaklah kelak nangga tim kita mudah-mudahan seri juga.
2: Itu komen tim yang dia sudah berbunyi sudah. Sabar. Tim kami memang seri 0-0 ya.
1: Memang seri, tim Jai pun seri, tim kami orang pun seri. Jadi kita tu kan, sama lah.
2: Kami beri semangat dengan kita orang yang apa tim yang seri ya. Sama kita seri.
1: Sama. Brazil seri. Lepas ya Spain seri. Sama aja dengan Holland, Belanda seri.
2: Kan.
1: Jadi kita tiga sama-sama seri. Jom dengarkan OIG Nawaitu untuk kita orang.

0: Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagi.
2: Okey, kita nak bacakan dua lagi komen sebelum kita nutup tirai lah. Pagi tu kita ada Epian Kayu-Kayu dua tu. Ada kenangan World Cup 2002. Korea, Jepun paling best cerit kami. Masa saya dia sama SMK Semerak. Warden nunggah semua pelajar lelaki berkumpul di Dewan. Ingat ada spot check. Rupanya cikgu masang skrin besar. Nanggah final World Cup antara Brazil dengan Jerman. Jangan sebut gila kita Brazil yang pernah final.
3: Nak. Juara 5 kali nak. Rekodnya nak.
2: Oh, jangan disebut gila.
3: Okey.
2: Jai dah nyebut. Okey, bertambah best bila Brazil menang 2-0. Jangan sebut gila Brazil menang saya. Salah kami lah. Salah kami salah. Salah sikit kenangan siapa dilupa lah malam tadi Ronaldo si main bol. Nya jalan-jalan nangga sidak berjual baju di Dasrit.
3: Ada cerita lain ujungnya. Menangkah? Tak ada nemunya kan?
2: Sidak ni Ronaldo yo, tim ni yo. Dak Portugal kah?
3: Okey, dan sikit tak komen yang terakhir.
2: Yeah.
3: Daripada Samsudin Sabadin. Okey, daripada tak kenangan lucu lah mas saya. Katanya, nya berambih dekat rumah mak mertuanya. Hari ya cun juga lah malam ya ada main bol. Kedah nanggar bapak mertua bila nak disokong. Ya, katanya jaring gol TV di apa tak? Di tu tu, di ciumnya kah?
2: Hey, ciumnya TV.
3: Bila gol dia nak. Ai, daripada ya bila nak disokongnya ya si jaring gol TV di ludahnya. Oh, bila timnya gol dia cium TV.
2: TV.
3: Musik bila gol. Timnya si gol di ludah.
2: TV di ludah.
3: Ai, dah juga perangai ke tak ya?
2: Oh, terdah TV aku. Mu TV pandai ke, pandai berkelakar. Oh.
3: Aduh.
2: Memang nangis TV ya. Oh,
3: aduh. Siapa TV ya?
2: Apalah salah TV.
3: Kenanya mula TV ke tak ya?
2: Mu TV pandai kelakar je. Kami tu nia aja bah. Apa kena kaitan kami tu di ludah.
3: Cemilannya. Bila apa Ramadan disayang cemilah katanya. Bila si ya cemilah nasibnya.
2: Nasib. Bagilah kami doa ngundur diri dulu.
3: Yap, dah di penghujung pertemuan.
2: Insyaallah ada ruang masa hari Ahad lah kita jumpa lagi. Di hari dan waktu yang sama insyaallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Ya, bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam perkara itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwaku. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM. Okey, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM untuk pagi tu. Seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Dah masuk tahun baru dah kita tu hari tu. Dan juga kita bersama terus bersama dengan rakan kita yang dah pun sedia di talian kenek tu dengan baju bunga-bunganya dua hari tu. Ya, ramai racatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rina. Moi apa
1: khabar? Sehat walafiat ya. Sehat walafiat.
2: Sehat dah biasa kan.
3: Yang mana tak bagi bunga-bunga? Siapa nak bunga-bunga stok?
2: Kami. Ya,
3: sepatutnya tadi kan, Rina. Nya sepatutnya pun berbunga-bunga.
1: Oh,
3: tapi
1: ya
3: sejadi.
2: Tersalah ambil baju.
1: Tersalah ambil baju. Sebab kumbang salah hinggap. Terluar tu betul.
3: Betul kan?
2: Biasalah. Umpama macam dalam pasu juga Tena ada dua bunga. Tena sikit bunga.
3: Kita pilih bunga ni.
2: Sikit bunga raya. Sikit tak bunga.
3: Tapi sayang itu. Bunganya sudah berpunya.
1: Tidak dapat ditikaikan
3: lagi.
2: Tapi
1: biar saja bunga teratai di Tasik Melayu.
2: Tapi Rinas kan tapi kan Rinas, hujung bulan ni bunga akan mekar.
1: Muka sembali kembali.
2: Hujung bulan ni betul.
3: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Bunga pada waktu tu Rinas dalam pasu pergi masih bertutup. Hujung bulan tu 26 yang akan mekar.
1: Bajarnya belum cukup lagi digembur-gembur kita tanah ni nak nunggunya mekarnya sehat. Berkembang pasia insyaAllah.
3: Nangis lho kami.
2: Kena siram. Oh, ayah dia nangis.
3: Keluar mata.
2: Dinas, macam ni keadaan cuaca di Kuching tu?
1: Alhamdulillah, cerah juga hari tu di Kuching. Dan juga kita harapkan cerahnya, panasnya sampai ke petang.
2: Betul.
1: InsyaAllah, sebab mungkin mun hujan ada susah juga kita nak mula pergerakan aktiviti juga nak.
2: Betul ya, Rinas. Sekeri ni kan masih di jemur kami gelap.
1: Betul. Kita ada juga nyemur buah dabia tatap.
2: Kami nyemur ikan masin dengan beras tu. Maknanya mula ketop.
1: Oh, mula ketop. Nyangkong juga lah.
3: Apa maksudnya buah dabia atas atap tu, Rinas?
2: Gimana sih?
3: Ajar makcik lo?
1: Tapi lu nak ajar makcik. Sebelum dah apa lu madah makcik.
3: Betul lah.
1: Buah dabia tu mau dijemur atas atap. Bilanya panas-panasnya. Lu masak. Seganggu kita nak bubuk-bubuk lagi.
2: Betul.
3: Macam ya.
2: Macam biarannya.
1: Nama kita tu diam di hutan dulu.
2: Bagus juga lah.
1: Sehingga kita mbak periuk semua kulit gila tu nak. Mungkin kita nak atas padong ya. Atas zing, atas seng kata kita nak. Jemur je kita atas ya. Kelaknya akan licak. Masak je masak ya buat habis. Sehingga kita nak bertunuk, bertungkun api, bermakin tak gas.
3: Macam ni rasanya?
1: Nyaman.
2: Rasa nyaman.
3: Nyaman lah.
2: Dia cepat masak. Jadi lembek, licak-licak rasanya.
3: Tok nyuruh kami nak makan
1: cuba.
3: Nak cuba.
1: Tapi mungkin Ki tak boleh cuba. Pastikan kelak pas. Jangan juga LY neki atap kelak. Ujung-ujung dia neki naik atas padong nya nak nemu buah dabel semata-mata nak tahu eksperimen ni tak benar
2: ke. Tapi masalah takutnya tembus ke dapur lebah ya, kelak. Terkejut maknya.
3: Kita ingat kami tak berat gila dah.
1: Jangan.
3: Tak ada mana gila kan.
2: Terkejut tengok masak kat lebah yang tiba-tiba di sebelah.
1: Bingung hatiku dengar.
3: Ya si tahu siapa juara memanjat dulu waktu kecil.
1: Kisahnya.
3: Tak si tahu.
1: Saya dah maki tangganya, dikumpulnya, kusi sampai ni kata-kata atas ni dan juga.
3: Betul.
2: Tapi kini si dapat lagi kan, Elway?
3: Dapat.
1: Yang kami kami kusi atas meja nak.
3: Belum cuba belum tahu kan.
2: Macam Rinas, kami dulu Rinas, kami jago nakik pokok. Jago nakik pokok. Tapi kini tu baru aja apa nama tu batang pertama ya terus patah Rinas macam ni ya Rinas.
1: kita salah nak apa ninjak antingnya. Salah ditinjak, nak lembut ya tinjak. Mana si guguk cedah.
2: Yalah, kami si pasti sama ada pokok ya lembut puah ke ataupun kami yang makin naik sebenarnya.
3: Makin naik benar.
1: Tanya selera, jawapannya pada anda.
3: Awaklah kita tinggalkanlah kilo-kilo berat-berat ya teh, patah-patah semua kan. Tapi kita ada tetamu istimewa kita untuk hari tu.
1: Pastinya ada tetamu istimewa.
3: Betul.
1: Apa kata kita kali tu info ekspresi kita serahkan terus dengan pas dengan Irwai bersama dengan tetamunya. Nak tahu juga lah apa perkembangan dan juga pengisian yang terkini di Miri Kenek tu.
2: Okey Rinas, yeah. Rinas, ibu lepak ke lah. Ikan masin kami hantar ke Miri lah.
1: Harus.
3: Ada pesanan lagi. Harus katanya. Okey, apa yang kita nak kongsikan untuk pagi tok kan Rinas? Berkenaan dengan program Citra Malaysia. Colors of Malaysia. Pirin kami, Pirin kami dan pertandingan gendang Melayu Sarawak 2026. Untuk peringkat zon.
1: Peringkat zon.
3: Nya berada di Miri lah maksudnya tu tadi. Jadi kita nak memperkenalkan kita pun ada tetamu istimewa kita untuk pagi tu. Fas akan perkenalkan.
2: Okey. Kita ada Puan Intan Yoshida Job on mic-nya dulu.
1: Hai Puan Intan.
2: Apa khabar?
1: Sehat Kak Intan. Lama tak jumpa Kak Intan ni.
2: Kenal Kak Intan kan?
1: Kenal.
2: Kak Intan bukan orang sini. Dia orang sana.
1: Hari tu kita berlari-lari dekat benak sama. Tak sempat nak jet ski.
2: Kenal Rinas.
1: Okay. Dah sabar dengan Kak Intan.
2: Kita ada juga di sini. Siapa lagi Rinas?
1: Gabriel.
2: Nah, tahu kan Mak Rinas tak tahu.
1: Ya, nampaknya bukan hanya untuk FIFA World Cup 2026 kami menang. Tetamu untuk pagi tu pun kami menang juga.
2: Okey. Lepas ni seorang lagi tu kita
1: si
2: ada
1: nampak
2: siapa?
1: Sebabnya nampak kena mic.
2: Okey.
1: Ya tu mesti salah kami siapa namanya tu. Lupa ingat kami.
2: F namanya.
1: Fred.
3: Nah. Betul.
1: Okey, alhamdulillah dah kenal lah dengan tiga-tiga tetamu.
3: Alhamdulillah.
2: Mun macam ya, beri Rina sajalah.
3: Kita serahkan kepada Rina.
2: Kepada Rina sajalah.
1: Kami dah menang untuk mendekat nama tetamu kita hari tu. Jadi soalannya saya serahkan baliklah kepada Miri FM, silakan.
3: Okey, jadi kita bersama dengan tiga orang tetamu kita pada pagi tu lah hari Rina. Untuk perkongsian tadi program yang bakal diadakan di Mirito. Jadi kita nak tahulah apa yang setidaknya nak bawakan untuk kita untuk pagi tu dikongsikan bersama menerusi info ekspresi dari Mirai FM.
2: Kita tanya dengan siapa dulu? Gabriel dulu kan Puan Intan dulu?
3: Kita nak nangga tentang color dulu lah. Warna-warna dulu lah.
1: Warna-warnanya saya nak pilih yang cerah.
3: Kita mau pilih color apa?
2: Warna gaduh.
1: Sebab colornya color sama kami dua sama coklat.
3: Okey.
1: Bunga lah dulu.
3: Bunga lah dulu.
2: Okey.
3: Okey. Kalau bunga lah dolok tu.
2: Okay, Puan Intan dolok lah.
3: Puan Intan lah. Soalannya ada pada Fas.
1: Okay. Ya, sudah lepas.
2: Untuk berkenaan dengan Colors of Malaysia kan? Maksud
3: Gendang.
2: Ini soalannya tu. Ini Rinas tu. Ini soalannya Rinas.
3: Nah. Ini soalannya.
2: Nanya lagi dengan Rinas.
1: Tak berkenaan dengan gendang lah. Susah kita nak jawab pula Fas.
2: Okey.
3: Tak berkenaan dengan Festival Gendang Sarawak.
2: Oh, ya, so? Peringkat pertandingan Gendang Melayu Sarawak 2026 peringkat Zon Bintulu Miri dan juga Zon Limbang Lawas tu. Jadi Puan Intan bolehlah sedikit kongsikan mengenai pertandingan Gendang Melayu Sarawak 2026 tu. Bak kata DJ Ayus dengan DJ Andy. Ibah. Salah. Perasaan Kak Ibah di rumah yang tengah masak.
3: Okey.
2: Okey, Puan Intan.
4: Okey, saya cerita sebelum ringkas je lah ya. Okey, terima kasih kepada DJ kita.
2: Okey, boleh. Fas, Liza.
1: Berapa ramai DJ sini, Puan Intan?
4: Alright, so pertandingan Gendang Melayu Sarawak peringkat zon Limbang Lawas dan Bintulu Miri pada kali ini adalah edisi kedua pelaksanaannya selepas sambutan hangat pada tahun lepas lah. Jadi sebelum ni yang kata pertandingan ni kita hanya buat di peringkat orang kata kalau ni ibu pejabat, ibu pejabat tu maksud saya di Regatta Kuching, Regatta Sarawak. So daripada tahun lepas tu kita start bawa lah daripada zon ke zon. So sekarang ni kita berada di Miri untuk zon Bintulu Miri dan juga Limbang Lawas lah. So ini adalah bersempena orang kata Festival Gendang Sarawak 2026 dan juara yang kita dapat nanti di sini kita akan bawa ke pertandingan Mega Gendang Melayu Sarawak di Kuching nanti.
2: Di Kuching kelak lah.
4: Ya, betul.
2: Okey, kita mau tahu juga lah sebenarnya objektif utama penganjuran pertandingan tu. Sebelum tu, saya cakap Sarawak ni. Cakap sebenarnya lah. Kita nak tahu juga.
1: Faham.
2: Faham kan?
1: Cakap Sarawak punya faham, Pak.
2: Okey. Elwan, tanya lah Elwan.
3: Ngulok.
4: Terima kasih, Dinas.
3: Sidapatnya. Nyuka channel yang lain-lain kan. Okeylah Puan, apakah antara objektif utama sebenarnya?
4: Kalau untuk objektif utama untuk pertandingan Gendang Melayu Sarawak lah ya, di zon-zon ni sebenarnya of course lah kita nak memelihara dan mengembangkan Gendang Melayu Sarawak ni kata agar terus lestari, relevant. Kita tahu ini adalah kesenian tradisi kan. Jadi kita ni JKKN Sarawak ni berperanan untuk memastikan ia sentiasa relevant dan orang kata lestari lah. And then second, kita nak mencungkil, menggalak dan mengetengahkan bakat-bakat baru. Sebab since saya datang ke Sarawak ni, saya tengok memang banyak yang otak-otai.
2: Betul.
4: Dan legend-legend.
2: Jadi, termasuk saya sekali lah.
4: Legend. Muda lagi ni Fas kan?
3: Jadi kalau
4: kita boleh, kita nak cari pelapis lah. Kan sayang sebab kita tengok legend-legend ni dengan tanda sambil berpantun, si gendangnya pun sambil berpantun sambil ni, saya rasa benda tu sangat mahal. Alright, and then menjadikan platform lah kepada kumpulan Gendang Melayu Sarawak. Dia tidaklah orang kata sekadar di pentas-pentas majlis keramaian. Why not kita bawa mereka di pentas persembahan yang boleh dipertandingkan untuk mendapatkan orang kata yang terbaik. Kan? And then untuk meningkatkan kesedaran kita semua ni, especially saya yang daripada Semenanjung ni kan. Macam wow, sebenarnya dekat Sarawak ni mempunyai satu kesenian tradisi yang tak ada di mana-mana negeri lah. So mempukuhkan semangat perpaduan, of course lah, kerjasama di kalangan orang kata penggiat-penggiat ni untuk terus orang kata mempersembahkan orang kata kesenian ini secara berterusan. Itu antaranya lah.
3: Jadi, Puan Intan,
2: kita nak tahu jugalah mengapa seni Gendang Melayu tu sebenarnya penting untuk dipelihara dan juga diwariskan kepada generasi yang muda-muda yang mula nak berkecimpung tu.
3: Macam Fas lah.
4: Saya, this one saya mungkin minta ni sahabat saya, Gabriel, dia pun muda daripada saya So mungkin since dia pun involved secara direct dalam Gendang Melayu Sarawak ni, saya rasa dia pun boleh kongsikan lah
2: Gabriel.
4: Penting.
2: Kena generasi muda tu.
5: Untuk jawab soalan kita ya, namun orang Nangat Sarawak, ingat Sarawak. Identiti, salah satu identitinya adalah Gendang Melayu Sarawak.
2: Okay.
5: Gendang Melayu Sarawak itulah yang melambangkan identiti kita sebagai orang Sarawak. Bendaya yang orang akan anggap, oh, when it comes to Sarawak, they have gendang. And benda tu saya dah tempat lain, memang tempat lain. Sarawak aja ada Gendang Melayu Sarawak.
2: Oh,
5: dan keunikannya yang dapat kita tonjolkan lah melalui itulah platform tu kelak.
3: Betul juga lah Fas, saya dah lagi, saya dah di tempat lain lah kita nak tonjolkan. Jadi untuk seni gendang tu adalah penting untuk dipelihara dan diwarisi kepada generasi muda lah. Kalau si ada diwarisi macam ni nak meneruskannya kan, kan Puan?
2: Tak dapat diwarisi.
3: Ayuh Pak, saya nak lalu
4: semalam Mak Ali jerah kan.
1: Setiap perkataan yang mesti dinyanyikan
3: yang benar. Kalau
1: Fas,
3: kalau dengan Fas, kalau dengan Rina, senang akan terjadi macam tu lah. Okay, kita beralih lah dengan soalan berkaitan dengan peringkat zon tu, Puan. Jadi berapa banyak ke antara penyertaan yang diterima bagi zon Bintulu, Miri dan zon Limbang setelah Lawas pada tahun ini?
4: Kita masih lagi membuka ruang penyertaan kerana pelaksanaan program ini adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi untuk kita nak dapat figure yang exact, kita masih membuka pada hari Jumaat. So hingga hari Jumaat lah. Jadi untuk setakat Limbang dan Lawas ni, kita difahamkan untuk kategori bermukun ya, berkumpulan kita dah dapat 3.
2: Okay.
4: So bagi saya adalah satu perkembangan yang baik.
2: Okay. Borang saya dah terima dah Puan.
4: Jangan saya
2: On the way. Belum sampai lagi, post lambatan.
3: Masih pending.
2: Saya dapat kan?
1: Saya dapat, takut salah apa, saya kaki lah.
2: Takut terusuk.
4: Jadi untuk Miri, kami masih menanti-nanti. Orang kata sekarang ni yang paling mendapat sambutan adalah tanda berpasangan dan juga apa, si gendang lah berpasangan. Jadi kita sangat mengalu-alukan lah ni Miri ni jadi platform kita ni kan. Kalau tak ada ni, kita rasa seram jugalah.
2: Betul. Dan Miri, join pertandingan bergendang bermukun tu.
4: Sebab bagi saya rugi kerana hadiah memang ada tersedia. Jadi kalau kata tak ada kumpulan pun, janji kamu boleh bertandak mengikut yang orang kata rentak dan lagu lah. Sebab kalau tak ada kumpulan, kita ada irama playback. Kita dah sediakan dah. Tinggal nak pakai baju Melayu, tinggal nak menari je dekat atas pentas tu.
3: Senang.
4: Ini untuk tanda lelaki berpasangan dan juga tanda kanak-kanak. Yes. Jadi tolonglah. Sayang, kami sediakan hadiah, nanti kami datang dengan piala, bawa balik pun piala yang sama juga.
2: Jangan Fas ada ni. Fas dengan LY ada ni.
3: Kita duduk ambil wakil.
2: Bagi kami je. Kalau tak ada yang penyertaan, kami dua akan masuk. Nanti penyertaannya Fas, LY, Leo. Kali tiga.
3: Trio. Bolehkah trio, Puan? Bolehkah trio? Trio sih boleh kan? Yang berpasangan.
4: Saya memang berpasangan lah.
2: Okay. Fas dengan Leo je lah.
4: Sebab lelaki kan. Kalau kita mungkin nak ambil si gendang lah.
3: Okay. Jadilah ding. Kan Fas? Tapi benar-benar. Betul juga cadangan Fas tu. Kalau dah sedar, Rinas, kita dari Kucing ni pun kami ombak.
1: Yang penting ya. Kita dua faham dengan konsep lagu. Tiun lagunya apa, dengan rentaknya mesti betul. Jangan kita gelak tengah ada seyok kaki orang gelak. Lain pantunnya gelak.
5: Betul. Bukan kepada gelak gerinya mesti betul lah.
3: Open semua.
5: Iban, orang Ulu semua boleh.
1: Semua asalnya boleh. Penyertaan terbuka lah.
2: Terbuka pada semua.
5: Asalnya ikut rentak bertanda gendang Melayu ya.
3: Tapi kan Puan, kami nak nanya, walau kalau nya dari Kucing nya boleh menyertai ke si?
2: Nya masuk zon Kucing tu.
3: Si, tapi nya mok juga masuk macam ni.
4: Dia mungkin di hujung-hujung lah, bermukun beramai-ramai secara tidak dipertandingkan lah. Gila, sebab dia orang dah ada zon mereka sendiri.
3: Ikut alamat lah, ikut alamat.
4: Nanti Fas akan kalah, so tak boleh.
3: Nah, dengar tak Rinas?
1: Sebabnya kami setia menanti di Kucing sahaja.
3: Hebat. Sudah ada dah.
1: Sebab bila kami ke Miri kela, tiba-tiba kami dari zon Kuching pergi ke Miri, kami akan ngembak nama zon Kuching.
3: Benar juga.
1: Patut kami salah.
2: Ini tidak ada.
1: Kita pergi untuk zon khas orang Miri aja.
2: Ya, ya, okay. Si Adil macam ya. Berilah kami orang-orang Miri untuk menang.
5: Syarat-syarat.
3: Kalau kita boleh kongsikan tuan, macam ni antara syarat-syaratnya, syarat-syarat yang boleh lebih terang lagi lah secara ringkasnya.
2: Okey, sebenarnya ada dua zon tu nak, zon Bintulu Miri dan juga zon Limbang Lawas tu. Biasanya zon Bintulu Miri tu orang Bintulu lah, biasanya pandai berlanda.
3: Sama aja semua.
2: Banyaknya. Ada kita pergi-pergi rumah orang Bergendang pun banyak orang Bintulu.
3: Benar-benar. Okey, antara syarat-syarat ni pun.
4: Syarat yang untuk kategori mana ni ke, ataupun yang mana yang
3: kita
4: preference?
3: Kita Gendangnya lah. Lebih
4: Kalau gendang, of course kena complete. Dia ada si gendang wanita dan juga tanda lelaki.
2: Kami ada.
4: So kalau pemuzik, kalau tak ada, dia antara violin ataupun accordion. Kalau tak ada, tak apa, itu kami sediakan. Itu secara live.
2: Minta kita sediakan apa?
3: Memang dah disedia.
4: Saya rasa Rina dah ada pengalaman ni. Betul tak, Rina? Kan?
3: Rina sedar.
4: Kalau kata yang untuk tanda lelaki, dia punya kategori kita pada umur lah. So dia mestilah berumur dalam 16 tahun hingga selagi boleh menari.
2: Saya dapat lambing tu nyebab umur.
4: Untuk kanak-kanak lelaki, of course lah 15 tahun hingga 7 tahun lah selagi boleh beraksi. Kalau Fas ada anak saudara, anak buah, anak apa-apa je, boleh cuba.
1: Fas ada anak daun banyak.
3: Anak daun.
2: Anak kucing ada. Kucing.
3: Tapi memang benar lah puan. Kalau si ada kumpulan macam puan katakan tadi kan. Kalau si ada kumpulan, tapi pihak penganjur akan menjadikan muzik.
4: Ya, betul. Untuk si tanda lelaki berpasangan dan juga tanda kanak-kanak lelaki, memang kita sediakan playback. Dia tinggal nak naik pentas saja dan ikut bertanda.
2: Bestnya.
3: Si payah pening-pening palak pas. Kami nak cari
2: muzik pemain tau kan? Alhamdulillah. Jadi kita orang-orang Miri, jom sama-sama kita orang ada di Bintulu Miri ataupun Limbang Lawas, jomlah sertai untuk pertandingan Bergendang Melayu Sarawak 2026 tu. Hadiah menarik menanti kita orang semua. Mungkin kita orang set depan panggillah Fas tu, pakai teman kita orang.
3: Ramai gini lepas tu Fas kelak bermimpi-impit nak nombor giliran menyemok dengan Fas lah.
2: Siapa kami akan select dulu.
3: Pilih ada pilihannya tu Rinas. Nang pandai benar lah nyatuk bergendang.
2: Cari yang rancak sikit menari dah.
1: Kami ada nangga pas bertanda dekat auditorium PRMD.
3: Yang daripada kami tu.
1: Masih ada videonya.
3: Ada bukti je nak.
2: Jangan Rinas. Jangan sabotaj kami Rinas. 76 jam ya Karina.
1: 76 jam. Tapi kita harapkan lah sambutan Gendang Melayu Sarawak di seluruh zon-zon Sarawak kali tu mendapat sambutan lah. Sebab tu lah adalah antara peluang yang diberikan oleh sidak pihak JKKN tu kali tu nak untuk membesarkan lagi platform untuk bermukun dan kita ketengahkan lagi warisan bergendang tu di seluruh Sarawak. Dan nampaklah daripada budaya-budaya kita tu kali tu menyelah. Dan kita dipahamkan tadinya bukan hanya untuk orang Melayu aja.
3: Betul.
1: Dia terbuka kepada semua bangsa. Asalnya pandai bertanda aja.
3: Betul. Okey, soalan kami kawan-kawan. Ini pada terbuka kan? Ini bukan pada orang Melayu aja, ini pada semua. Jadi antara keunikan, kita nak tahu antara keunikan dan kelainan untuk persembahan daripada peserta di kedua-dua zon tu. Macam ni.
4: Dia sebenarnya masing-masing tu dia ada keistimewaan sendiri. Kan kita fikir daripada pukulannya, tandanya, itu adalah orang kata daripada pihak juri sendirilah yang menghakimi. Sebab standard lagunya adalah sama. Jadi itu terpulang kepada si gendang dan juga tanda dengan pantun-pantun mereka. Itulah yang membezakan.
3: Ya, terpulang pada pihak juri lah yang akan menentukannya. Jadi Fas, untuk soalan seterusnya kami beri kita lah.
2: Masih gendang ke ataupun
3: kala? Masih gendang lah dulu. Gendang dulu. Kah? Kita habiskan gendang dulu. Lepas kita nak beribu nak. Lepas baru kita teruskan dengan color.
2: Soalan nombor apa kita?
3: Nyalah. Nya lah Tok Teh.
1: Adakah penyertaan Tok Nya terbuka? Adakah penyertaan yang terhad?
2: Penyertaan yang terhad, adakah penyertaan yang terhad?
4: Okey, kalau nak ikut tu kita memanglah menetapkan sasaran tarikh dan masa kerana dinas kita ni bagi sijil. Nanti kalau diorang walk in, kita nak bagi itu tak ada nama. Itulah sebab
1: kena hantar nama awal.
4: Betul. Jadi tapi kami pun tak boleh nak halang jugalah sekiranya masih ada ruang. Orang kata yang boleh nak diorang nak masuk, kami alu-alukanlah. Cuma untuk yang saya nak tekankan untuk tandak lelaki berpasangan dan juga tandak kanak-kanak ni, kenapa yang saya memang harap diorang masuk bertanding lah ya. Sebab kita dapati masa kita buka ruang, penyertaannya sikit. Sikit. Tapi bila dibuka lantai untuk bertandak, ramai pula
2: Berbakat. Pantang dengar gedang gedung, gedang gedung muzik, terus semua masuk ke gelanggang.
1: Kita mesti ada ulun.
2: Ada ulun, benar.
4: Kita pula tanya kenapa tadi tak naik bertanding. Sayang. Sebab kalau kata menang, dapat hadiah, dapat wakil zon lagi ke ni, ke regata, apalah, festival gendang Sarawak. Jadi kami memang nak tekankanlah untuk dua kategori ni, sebab tak perlu susah-susah. Sempat praktis lagi ni.
2: Tarikh tutupnya bila?
4: Tarikh tutupnya of course lah besok. Masih
3: ada masa lah,
4: tapi masih ada masa untuk diri ni. Sebab hari Ahad.
2: Sabtu
4: untuk zon limbang dan limbang lawas lah.
2: Sabtu
4: betul.
2: Okey, limbang lawas. Hari Sabtu tu tarikh tutup dah. Wamiri hari Ahad tu tutup tarikh. Cepat hantar nama kita orang, partner kita orang.
3: Kita nak ringkaskan je lah untuk Puan Intan Tekno. Kita nak tahu apakah harapan pihak penganjur terhadap masa depan seni gendang Sarawak, Melayu di Sarawak tu lah. Dan juga adakah pertandingan tu akan diteruskan pada masa akan datang dengan skala yang lebih besar lagi, ataupun pesanan kita lah kepada masyarakat Sarawak agar terus menyokong program seni dan budaya tempatan tu Puan.
4: Itu sebenarnya tiga soalan dalam
3: tiga soalan
4: satu.
3: So
4: harapan JKKN Sarawak lah kan, of course kita memanglah nak tengok bukan sekadar wujud je, tapi dia terus dihargai. Kan saya, macam saya cakap, saya daripada Semenanjung, saya datang, saya tengok, saya very macam wow sangat-sangat. Jadi biarlah kata dia berbentuk kesenian hidup yang kata terus berkembang mengikut zaman, relevant. Jadi pertandingan ini diteruskan untuk masa-masa akan datang, mestilah harapan kami diteruskan, tapi dengan syarat mestilah dengan sokongan daripada penggiat-penggiat sendiri. Sayang kami kan datang kata kiat dengan kata hajat dan kata rasa besar hati untuk melihat pelapis legend-legend ni bergabung kan. Betul Rinas. So jadi kita akan buat kalau sekiranya penggiat terus menyokong lah.
1: Betul.
4: Menyokong kan. Betul. And then kalau untuk pesanan ni, pesanan hikmat masyarakat lah ni.
1: PSA terus
4: lah. Of course lah, saya dan kawan-kawan yang macam ni kan, kata kita ni daripada jauh tua kan, tak pernah sebelum ni kita buat zone. Ini adalah tahun kedua kami buat. Jadi pesanannya untuk ambil peluang, untuk peluang yang muda mengenali kesenian ni. Dia tak semestinya kesenian ni kita nampak di ruang-ruang kahwin tu dia macam tu je, tapi sebenarnya ia boleh mendatangkan pendapatan, menjana ekonomi setempat. Cuma kita yang rasa macam tak relevan dah, yang muda-muda ni lah kan. Sayang. So pesanan saya kata hadir dan menyokong program-program orang kata yang cuba JKKN orang kata buat dan memperbesarkan dengan memperbesarkan kesenian ini dengan harapan supaya macam tadi saya cakap terus relevan. Sebab dia adalah one of a kind dalam Malaysia ni.
2: Sebab pun kita pergi pun tempat orang kahwin Tok Rinas, majoriti si payah ditunggah, si payah diseru. Si tak confirm akan nyerbu masuk.
1: Benar.
2: Yalah kan, dah kita buat pertandingan macam tu, jomlah sertailah pertandingan tu, lah peluangnya. Kali ada hadiah.
1: Mungkin kita masuk bertandak macam ya, si ada hadiah.
2: Betul.
1: Yang adanya kan, peluh aja. Jadi kali tu kita ngembak bakat tidaknya, sekiranya nembiak apa umur 7 tahun Sidaknya sebenarnya pandai berbakat bertandak sebenarnya. Jadi itulah kita peluang kita membuat anak kita join program macam tu yang dianjurkan oleh JKKKN di Miri. Kali tu nak minggu tu 20 bulan dah start dah. Jadi membuat sidaknya waktu tu kita nanggap pelapis-pelapis generasi baru kita kita tu dah tua. Otok lah pelapisku dah besar gelak. Jadi benda yang ada penerus kata kita.
2: Betul.
1: Si putus.
2: Nyalakan Rinas, kita lah Rinas kami belum.
1: Kami nak petanda, di bawah dah bingung. Kami saya gendang juga.
2: Oh, saya gendang juga kita.
3: Ya, yang kita si tahunya menyamar apa?
1: Kami di sebalik topeng.
4: Rinas kalau masuk kena tukar nama tau.
3: Mepatinya, jadi mepatinya aku
1: tukar balik. Betul. Okey, mungkin ada yang nak tanya juga Puan Intan ya. Adakah kemasukan ni perlukan isi borang dulu dolok kah ataupun macam ni?
4: Okey, sebenarnya kita memang ada QR lah untuk apa, untuk borang. Tapi saya faham kadang-kadang legend-legend kita ni
2: legend-legend pakcik-makcik kita atau
4: kadang-kadang ada yang masih pakai telefon tak ada kamera pun ada juga. Jadinya boleh WhatsApp saja di nombor yang tertera dekat poster. Legend-legend lah tengok dekat apa fanpage kami, di FB ataupun di apa Instagram. So kalau kata tak boleh nak isi yang apa QR tu sebab dan QR tu dia ada syarat-syarat. Tapi tak apalah, WhatsApp je pada kami. Nama dan penyertaan dan apa, kami cuba reply mengikut apa yang kami boleh lah.
1: Sebab mungkin ada yang confused kan, sama ada nak QR nak isi link lagi, ada yang tak pandai kan. Jadi yang tu Rina wakilkan je lah.
3: Tanya tolong ma. Kita boleh tolong bah sebenarnya. Okey, yang bukan soalan lah kita nak tanya, tapi berupa soalan je lah puan.
1: Macam ni nak
3: dah lah tadinya 3 in 1. Lepas tu ada soalan istimewa.
2: Bukan soalan lah. Jika bunyi gendang mampu menyampaikan satu message kepada masyarakat Sarawak, apakah message tersebut?
3: Puan, macam ni.
2: Ini
3: bukan soalan lah.
4: Dia sebenarnya jiwa.
2: Jiwa betul-betul.
4: So bagi saya, kalau saya lah kan, gendang, saya jadi gendang lah kan, saya nak cakap lah dekat semua orang kan, selagi gendang ni dipalu, selagi itulah warisan kita ni bernyawa. Jangan biarkan bunyinya hanya tinggal dalam sejarah dan biarkan ia terus bergema dalam hati generasi akan datang. Itu je lah kalau saya jadi gendang.
3: Kalau jadi gendang anda, jadi gendang. Andai aku apa, bukan seorang, andai aku gendang kan. Kita selalu dengar andai aku kasut. Kalau cerita zaman apa, kita masih kecil dulu nak.
2: Macam jawab soalan sekolah dulu.
3: Ya betul lah. Andai aku gendang, betul.
1: Andai aku gendang. Sebenarnya andai pukulan pailu setiap gendang ya ada rentak dan betul. Ceritaan yang sebenar terselindung daripada ia sebenarnya.
3: Betul.
2: Dapat kita 180 patah perkataan. Yes.
3: Jadi habislah kita tentang gendang tu Rinas. Kita nak beralih kepada color tadi, warna fasto.
1: Silakan.
3: Kita teruskan ya. Okey.
2: Berkenaan dengan Colors of Malaysia, pirin kamek tu yang boleh digunakan lepas saya nak soalannya, Gabriel lah akan jawab. Okey, apakah boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan persembahan Colors of Malaysia, pirin kamek tu?
1: Pirin kamek.
5: Okay, sebenarnya Citra Malaysia, Colors of Malaysia merupakan showcase ataupun persembahan kepelbagaian budaya di Malaysia.
2: Okay, betul.
5: Jadi Sarawak menggunakan konsep Colors Citra Malaysia, Colors of Malaysia, pirin kami. Pirin kami means kami omong memaparkan makanan-makanan yang ada di Sarawak melalui persembahan tarian.
2: Maksudnya macam ni?
5: Melalui tarian kami tunjukkan makanan ya. Cara-cara apa?
2: Macam ni pi. Pandai ke pi?
1: Ya, ada zapen pirin pirinnya.
2: Ada umbak pirinnya.
5: Pirin kami ingat ibarat macam kami madah yang macam capak jual lah. Pirin artinya macam pinggan lah.
2: Pinggan
5: semakan. Pinggan kita ya, yang melambangkan semua makanan-makanan yang ada yang kita makan di Sarawak Ya, maksudnya pirin kami.
2: Maksudnya Colors of Malaysia lah. Macam dalam
3: ada macam-macam.
2: Ya, ada makanan miri, makanan kucing, makanan sibu, makanan Sarawak, makanan pelbagai kaum
3: di Sarawak.
5: Ada yang saya tahu makan apa Melanau, makanan contoh ada pada untuk Melanau, apa makanan Melanau. Orang tunjukkan makanan yang melalui persembahan tarian, menghasilkan pentomin.
3: Okey.
5: Ada penceritaannya. Persembahan tu dipolah dalam jangka masa 45 minit sehingga ke 1 jam non-stop.
3: Satu jam?
5: Kira satu jam lah.
1: Kira ambil satu jam lah. Penuh.
3: Penuh.
1: Okay. Tapi kena di ada idea untuk ambil nama pirin-pirin.
3: Yalah. Inspirasi dari ni.
2: Inspirasi dari pirin kami. Mesti kita pernah makan campur. Sebelah mi kolok, sebelah mi kampua, sebelah mi laksa.
5: Biasa kita nanggal. Okay. Sebagai contoh, kita mula persembahan tarian. Memang kita akan mulanya multiracial pun kepelbagaian. Contoh Iban, Bedayuh. Tapi ya just persembahan tarian je. Melambangkan identiti kaum ya. Maksud kami atau Bedayuh dari segi pakaian. Tetapi makanan tu jarang-jarang kita tonjolkan di dalam satu persembahan. That's why tercipta tercetusnya lah idea pirin kami untuk kami memaparkan dan untuk merupakan julung-julung kalinya dan si penari pola. Dan untuk merupakan jelajah juga. Selama tu Citra Malaysia, kalau Song Malaysia, si pernah dipola di luar Kuching. Adalah kali pertama kami orang mula Kuching. Area last week kami orang pola di Sibu. Dan minggu tu kami orang akan pola di Miri. Dan memang ala-ala tua lah memang tak tembak.
3: Tua lah. Menjelajah lah kita orang tolong.
5: Kucing tadi pola pada 20 Mei di Borneo Culture Museum. Dan kami orang mula persembahan tu di tempat-tempat yang kompleks pelancongan. Sama untuk mempromosi macam hari di Sibu Heritage Center. Untuk mempromosi kawasannya. Dan dalam minggu tu kelak kami orang akan mula di Miri Handicraft Center lah. Ialah salah satu objektif kami orang jual lah. Terus rangkumkan sekali dengan objektif untuk mempromosikan kompleks-kompleks pelancongan.
3: Kenapa dipilih sebagai identiti tu? Macam ni, kenapa dipilih?
5: Mungkin kami suruh koreografer kita jawab. Kenapa identiti
3: pirin kami
5: tu?
2: Kenapa?
3: Ni nya blindong fast.
2: Nampak nak.
3: Kenapa? Kenapa dipilih?
2: Kenapa dipilih tu? Macam ni kita menilai ialah
6: mengikut pengalaman kami lah. Bila keluar jalan-jalan dengan kawan-kawan lah
2: selalu.
6: Bila sidanya cerita pasal makan and kami pun selalu mula live makan.
2: Dah agak dah.
6: Kaki makan lah.
2: Okay.
6: So bila kami makan linut masa live, orang tanya, makanan apa tu? Makanan Melanau. And then masa hari gawai ya, mak kami mula nubak layak.
3: Nubak layak.
2: Nubak layak.
6: Nubak bawang. Nubak layak makanan nasi bungkus nubak bawang.
2: Betul-betul. Sedap nasi tu.
6: Dari sialah idea yang datang, jadi kami kata, banyak orang sih tahu pasal makan-makanan setiap enik-enik di Sarawak. Apa kata kita mula tanda berkaitan dengan makanan, biar kita promote makanan yang terkenal bagi setiap enik kepada semua masyarakat secara umumnya. Dari sialah idea ya.
3: Dari sialannya dipilih sebagai identiti untuk persembahan pada kali tu dengan temanya pirin kami tenau. Okey Faz, kita nak tahu juga antara keunikan dan budaya Sarawak. Nya banyak soalannya tu. Kita rangkumilah.
2: Kita pilih sikit-sikit lah antaranya nak. Sebenarnya mula bagaimana tu adakah apakah mesej mau pilih ni satu.
3: Siapakah yang terkena tu Faz?
2: Okey, kita nak tahu juga sebenarnya mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui persembahan tu.
5: Ya, terutama sekali mesejnya sebenarnya mempromosikan lah makanan ada di Sarawak tu selari juga dengan selaras juga dengan Visit Malaysia 2026. Melalui makanan juga kita boleh mempromosi Sarawak. Ini bukan kebudayaan lain juga, tapi dari segi makanan juga kita boleh promosi Sarawak. Bukan untuk orang tempatan je, tapi daripada orang luar. Macam contoh kolok mi, makanan jalan, benda-benda macam ni yang boleh menarik minat orang dari luar. Contoh orang luar nangga, wow, this is Sarawak ada-adanya. So adanya akan tertarik lah. Ia adalah salah satu daripada kami pun niat lah, objektif untuk mempromosikan. Selain pada pesan-pesan tarian yang biasa kita pula.
2: Kami suka bab tu sebenarnya.
1: Nampak-nampak culture dengan colournya di siang.
3: Betul-betul.
2: Kami suka dalam satu tapak besar ya. Kami suka campur sebelah mikolok, sebelah laksa, sebelah
3: semua boleh rasa.
1: Ya, dan nangga tapaknya macam ya, macam apa pemilihan sida musang berjanggut je tu.
5: Sikit gig kena orang mandah kena bukan capak kami. Orang ada kena tak orang pilih pirin kami.
2: Sebab apa
5: kami? Orang sebab tu yang makan proportion ba. Si banyak.
1: Sikit-sikit.
5: Dia jadi pemimpin kami. Jadi macam mana banyak. Faham. Kita perlu jaga kita pun BMI juga. Salah satu cara untuk mengajak orang untuk kita
2: pakai pirin saja.
5: Pakai pirin sepertinya hanya pusin sikit.
3: Dah nama superstar Fas. Superstar untuk nang jaga makannya.
5: Saya nampak rangkak gila.
2: Jangan tak Rinas. Jangan pakai tapak Rinas. Pakai pirin dah.
1: Kita tadi dah madah pakai tapak. Kalau pakai piring tu kita
3: yang sip dulu gagu portion kami on je. Kita pencinta makanan kan. Rinas kan. Okey Fas.
2: Okey. Okey, penutupnya lah sebab masa dah mencumburi kita tu.
3: Mungkin
2: harapan tuan lah dan juga agar persembahan seperti tu terus mendapat sokongan masyarakat tu.
5: Kami tolak lah.

0: Sri Karim akan datang untuk nangat persembahan tu pada Sabtu kelak. So semoga benar tu boleh menjadi amin like pioneers, atau kami boleh jadi perintis kepada artis-artis budaya lain, kumpulan kesenian lain, untuk bukan mula persembahan sekadar bertanda aja, tapi perlu mengentengahkan konsep-konsep yang ada supaya benda boleh diketengahkan ataupun ditonjolkan, bukan di Sarawak aja, di luar Sarawak maupun di peringkat
1: Julung Kali kan. Julung Kali.
2: Okey, soalan kebat lah, soalan kebat. Soalan kebat SPM kita. Adik-adik kita nak percuba SPM tu nak kebat lah. Jika Pirin Kamik dapat digambarkan dalam satu perkataan, apakah perkataan tersebut dan mengapa?
0: Okey, Pirin Kamik unik.
2: Unik.
3: Lapar.
2: Oi, aduh, perintah lapar. Okey,
4: nang nyaman.
1: Nang nyaman. Benar jualah.
2: Kami musa kami lah sebagai yang satu je perkataan kami adalah merasa, memerasa.
1: Oh, kami lapar jualah sama.
2: Lapar lah. Kami merasa.
1: Sama nak. Oh,
2: Leo, kita kata dia apa rasa?
5: Ceri.
2: Ceri. Oh, sama lah merasa. Pick apa?
1: Sama juga ceri. Ceri
2: juga. Ceri lah. Rinas apa tak Rinas?
6: Sama juga ceri.
2: Ceri juga.
1: Sama juga lah ceri. Okey lah. Akhir sekali lah kita nak tahu juga lah. Bukan mau tahu. Kita nak menyeru lah kepada orang-orang ramai. Betul. Khususnya kepada yang berada di Miri tu untuk datang beramai-ramai macam ni. Untuk zon Miri Bintulu.
2: Bintulu Miri. Limbang Lawas.
1: Betul. Seruan.
0: Kami rangkumkan semualah. Kalau orang menjemput warga-warga Miri yang sekitar dengannya lah, Miri, Marudi, Bintulu, Limbang Lawas, untuk datang sama-sama untuk menyokong program kami orang tu dengan Zon FGS Festival Genang Sarawak 2026 dan Colors of Malaysia. Pirin kami supaya datang nangga apa yang kami orang pula. Mungkin ia adalah kita jarang-jarang nangga, tapi dari Sia lah, orang Mada tak kenal maka tak cinta.
1: Betul.
0: Dari Sia kita boleh terus itu cinta nangga apa yang disembahkan melalui seni dan budaya kita lah. Dan untuk komtor tadi, bak kata kita tadi, rata-rata orang yang nangga persembahan kami orang, untuk yang pilihan kami ya, selepas nangga persembahannya dan yang memang kan terus rasa lapar. Kami orang boleh garanti.
2: Terutamanya kami lah.
1: Dia nak cerit tak nak.
2: Kami pantang nangga apa tiktokan nangga ya bab makan-makan. Kami terus lapar. Kami sudah panjang
0: kan dia. Secara rasminya kami orang jemput kita orang datang lah.
1: Ujungnya. Dapat kita merasa pas. Tok julung-julung kali pas. Harus kita pergi.
0: Sabtu tu. Sabtu tu kan. 20 hari bulan tu 4.30.
2: Di sini?
0: Di Miri Handicraft Center.
2: Oh, Miri Handicraft.
0: Dia berkait dengan launching Wakabak Kucing Festival in Miri. After the launching, kami orang terus mula persembahan untuk Colors of Asia.
6: Sempat kami datang.
1: Sebenarnya pukul 4 kan.
0: Gendang pun pada hari yang sama, pagi petang right after gendang baru kami orang.
2: Oi, bestnya. Aduh, boleh cerit makan tak luar?
1: Memanglah ya, kami ada tok adalah julung-julung kalinya, jangan kita buang peluang. Bukannya kita ajak masyarakat di Miri tok pun kena ambil apa kata orang tadi? Kesempatan tu kan di Rinas. Bukan kami doa aja, Rinas pun boleh datang katanya tadi nak.
2: Jadi tapi rugi Mak Rinas. Rinas pun hanya cerit aja.
1: Makan. Oh, semakan lah.
6: Sebab jaga portion dia nak. Jaga ada portion. Kita cari sikit aja. Dah
1: sopan bah. Oh, Rina. So, kita kan sopan.
6: Kadang-kadang orang apa nangga makanan yang dia sehidu bau ya. Pun dah kenyang.
1: Dah kenyang.
6: Dapat milih makanan yang lain lagi.
1: Oh, lah. Okay. Secara keseluruhan yang kita dah berkongsikan berkenaan dengan Colors of Malaysia dan Pirin Kamik dan pertandingan gendang Melayu Sarawak. Mungkin kita nak minta sikit lah yang untuk penutup daripada Puan Intan untuk program kita pada kali itu lah.
6: Silakan.
7: Seperti yang tadi sahabat saya rumuskan, so saya ulang lagi sekali juga. Kata pertandingan zon apa gendang Melayu Sarawak ni adalah hasratnya untuk mencari pelapis. Selain daripada kita nak maintain legend-legend yang ada ni, kan, kita at least lestari segala-galanya, termasuklah juga ni Pirin Kamik ni. Dia lepas tandak-tandak, lepas tu Rinas, kita akan lapar lah. Jadi saya haraplah kami bertiga ni menyerulah kata kehadiran semua tuan-tuan perempuan, especially Fas,
2: DJ
7: dengan Rinas kan. Ya, betul. Orang kata untuk memeriahkan lagi. Mana tahu jadi orang kata indirectly duta kepada apa program kami pada hari tersebut kan.
1: Dilantik sebagai duta.
2: Duta makan.
7: Duta peri. FOC tau.

0: untuk memeriahkan puan kan.
1: Duta duta pinggan kami duta bermukun.
2: Tapi
1: duta makan. Okey, duta makan. Ada tiga kategori di sini.
0: Okey.
2: Okey, jadi setakat itu lah. Terima kasih sekali lagi kepada Pointan, Gabriel dan juga siapa tadi? Oh,
0: John. Fred.
2: Fred. Masa untuk mencuba kita si puas kita nak pelakar tu. Boleh kita duduk tu ada kopi ada teh atas tu aduh
0: nangan you. Mau 2-3 jam.
2: Mau 2-3 jam tu Rinas. Lalu neman Rinas konti sampai pukul 2
1: kita. Boleh ajak saya ada masalah.
0: Okey Rinas, saya ajaklah buah tangan kami on dari Miri FM. Kita dah bawakan 3 orang tetamu kita pada pagi tu tadi. Jadi jangan lupa lah kepada sidak yang dah diseru tu kan. Betul. Datanglah ramai-ramai kan. Pada hari Sabtu tu.
1: Datanglah ramai-ramai pada 20 hingga
2: berapa tadi buat?
3: 21.
0: 21. Ah,
1: dua hari Sabtu dengan hari Ahad. Sabtu dengan Ahad. Mana yang saya dah pergi ke sini-sini boleh datang untuk meriahkan program tu lagi boom.
0: Boleh, lagi boom.
1: Semoga dimudahkan untuk program tu dan kita harap program tu mendapat sambutan yang lebih meriah untuk minggu ini insya-Allah.
0: Insya-Allah. Amin.
1: Okeylah, terima kasih jumpa semua dan terima kasih rakan kita di Unit Kawalan Pusat melancarkan siaran kita untuk hari itu. Dan kita kembali ke tempat asal masing-masing. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Hello peminat! Hari itu kita on bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik!
2: Aku mahu membuka cerita kisahku di Asa Jaya
3: dari zaman ku masih kecil
2: sampai kini berubah.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah kesan trauma jika tidak dirawat? Trauma yang tidak dirawat boleh menyebabkan kecelaruan panik, kemurungan, gangguan tidur, hilang keyakinan diri dan suka bekerja atau bersosial. Sesetengah individu juga boleh mengalami gangguan tekanan pasca trauma. Adakah kecelaruan panik sama dengan rasa cemas biasa? Jawapannya tidak. Rasa cemas biasa berlaku dalam situasi tertentu. Tetapi kecelaruan panik berlaku secara tiba-tiba dan lebih kuat sehingga mengganggu kehidupan harian. Siapa yang berisiko mengalami kecelaruan panik? Golongan yang berisiko termasuk individu berumur 18 hingga 35 tahun, mereka yang mengalami tekanan tinggi, individu dengan sejarah keluarga masalah kebimbangan, wanita lebih kerap terjejas berbanding dengan lelaki. Bagaimana kecelaruan panik didiagnos? Doktor atau pakar psikiatri akan menilai simptom, bertanya sejarah kesihatan, memastikan simptom bukan disebabkan oleh penyakit lain seperti masalah jantung atau tiroid. Rawatan boleh melibatkan kaunseling atau terapi psikologi, terapi tingkah laku kognitif, ubat anti kebimbangan atau antidepresan, teknik relaksasi dan pengurusan stres. Apa yang boleh dilakukan semasa serangan panik berlaku? Langkah yang boleh membantu: 1. Tarik nafas perlahan dan dalam. Fokus pada pernafasan tersebut. Duduk di tempat yang selamat. Ingatkan diri bahawa serangan ini akan berlalu dan elakkan panik terhadap simptom yang telah kita terangkan tadi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Warnai Hari Anda. Ekspresi.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda ingin melarikan diri dari kesibukan bandar dan merasai sendiri kesegaran air gunung, ada satu destinasi di Padawan yang pasti tidak akan mengecewakan. Hari ini Nadia nak bawa anda berkayak menyusuri keindahan alam di Sungai Semadang, Padawan. Terletak kira-kira sejam perjalanan dari Bandaraya Kuching, Sungai Semadang terkenal dengan airnya yang jernih dan pemandangan hutan hujan yang mesedara. Sepanjang perjalanan sejauh 11 km ini, anda akan melalui celah-celah batuan kapur purba dan jabatan gantung yang menghubungkan kampung-kampung tradisi masyarakat Bidayuh. Tarikan yang paling mencuri tumpuan ialah aktiviti memberi makan ikan di kawasan Tagang, iaitu satu sistem pemuliharaan ikan tradisional yang diamalkan oleh penduduk setempat. Selain berkayak, anda juga berpeluang untuk singgah di air terjun Bini yang tersembunyi untuk mandi manda atau mencuba aktiviti body rafting yang sangat menyeronokkan. Aktiviti ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur, termasuk kanak-kanak seawal usia 5 tahun kerana aliran sungainya yang tenang dan selamat. Saya sarankan anda memakai pakaian yang ringan dan cepat kering serta kasut yang mempunyai cengkaman yang baik kerana sesetengah kawasan sungai agak licin. Jangan lupa bawa beg kalis air untuk menyimpan barang-barang berharga serta handphone anda. Selepas penat mendayung selama 3-4 jam, nikmatilah hidangan asli Bidayuh seperti manuk pansuh yang dimasak di dalam buluh sebagai pelengkap kembara anda. Daripada jernihnya air gunung hingga kekeunikan tradisi Tagang, berkayak di Sungai Semadang memberikan kita peluang untuk menghargai hazanah alam yang tiada galang gantinya. Jom kita raun ke Semadang. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
0: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi.
3: Ekspresi.
0: Ekspresi.

Okey, dengan sebuah lagu daripada Nora Niza Idris dan juga Hazama dengan sebuah lagu yang bertajuk Penawar Kita. Waktu sekarang pukul 11.28 pagi. Assalamualaikum, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Okey, untuk anda yang mendengar kami sekira di pejabat ataupun di dalam kereta waktu tu, apapun, selamat mendengar kami di frekuensi 88.9 MHz. InsyaAllah kita akan bersama juga dengan rakan kita untuk mengetahui keputusan STPM adik-adik kita peringkat negeri Sarawak kali tak, dan akan bersama dengan rakan kita DJ Syahril di lokasi. Tapi bila, hanya kita akan dapat bersama dengan beliau selepas ini. Nanti kita akan call, okay? Dan untuk anda yang bersama dengan kami waktu tu, jom kita bimbang dulu lah dengan sebuah lagu daripada Gucci Schmidt, APG dan juga Naka Class dengan sebuah lagu yang bertajuk Menari untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Okey, kita berhibur dengan sebuah lagu Hindustan yang baru saja menghiburkan anda. Membawa ke pukul 11.38 pagi dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang masih lagi udara bersama dengan kami di Sarawak FM Sahati Sejiwa. Okey, pada kita orang yang tengah pun melakukan tugas-tugas penting untuk hari itu dan ada yang tengah memandu dalam jarak jauh, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Apa kata kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk hiburan kita di Sarawak FM dengan sebuah lagu daripada Maroon 5, She Will Be Loved, untuk anda di Sarawak FM Sahati Sejiwa.

0: Toman, kopi kau Toman. Toh, mesti silah, kopi ya? Yang jen, nah.
1: Ya, mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.
3: Acuhlah dengan kami orang di Surau FM. Selangau, 95.1 Surau FM, sehati sejiwa.

0: pertanyaan
1: mudah.
2: Ikuti info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

jiwa. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Nyanyi Tambah Tiang daripada RRT yang baru saja menghiburkan kita. Waktu sekarang pukul 12:17 tengah hari. Selamat tengah hari juga diucapkan kepada anda yang masih lagi ke udara bersama kami di Sarawak FM Sahati Sejiwa. Okey, tahukah anda langit yang terbentang luas di atas kita Tok Sik mempunyai tiang untuk menyokongnya. Fenomena Tok menunjukkan keagungan ciptaan alam semesta di mana graviti dan juga hukum fizik memastikan keseimbangan planet, bintang dan juga galaksi di angkasa. Langit kekal tergantung tanpa tiang yang kelihatan, satu fakta yang mengagumkan untuk kita sama-sama kita renungi. Banyak sebenarnya antara lagu yang lirik yang mempunyai makna tersirat dan juga tersurat. Jadi info ringkasnya untuk hari tu, langit yang kita lihat setiap hari ya, sebenarnya tidak menyokong oleh sebarang tiang. Keseimbangan alam semesta dikekalkan oleh graviti dan hukum fizik yang mengatur pergerakan objek di angkasa. Menarik kan? Jadi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini, terima kasih diucapkan kepada anda. Dan suri-suri rumah kita awal pagi tadi dah pun gagal masak di dapur, dan kelek tu dah mengidang masakan-masakan di tengah hari apa menu kita orang tadi. Dan kita harapkan semoga dipermudahkanlah segala urusan kita orang untuk hari tu. Dan ada yang tengah gagal nak ambil anak pulang sekolah, pastikan kita orang tadi ambil anak pulang sekolah ya. Bila apa nak parking ke kereta kah, motosikal kah, pastikan di tempat yang betul-betul parking kereta. Jangan di tengah-tengah jalan, tapi parkinglah di tempat yang sesuai ataupun di bahu jalan kah. Takut kelak terlanggar, terlantak, tak ada berudu kata orang tadi. Jadi kenalah berhati-hatilah ketika kita nak parking kereta ya. Okey, info yang kita nak kongsikan untuk anda berkenaan dengan Sarawak merancang membina gelanggang skuasi kaca bertaraf antarabangsa sebagai persediaan menghadapi Sukan SEA 2027 kelak. Jadi menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Jerol Rentap Jabu, kemudahan tu adalah berpotensi ya menarik lebih banyak kejohanan antarabangsa, kem latihan dan juga pasukan luar ke negeri tu. Jadi gelanggang kaca yang menjadi piawaian kejohanan skuasi dunia menawarkan pengalaman tontonan lebih menarik serta sesuailah dengan siaran televisyen. Jadi tu adalah akan dilengkapi tempat duduk penonton, sistem percayaan profesional dan juga kemudahan penyiaran berkualiti tinggi. Jadi projek tu akan yang mendapat sokongan kerajaan Sarawak dan juga kerajaan persekutuan dijangka siap menjelang Sukan SEA 2027 kelak, sekaligus memperkukuh pelancongan sukan serta memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Okey, ia adalah perkembangan sukan semasa di Sarawak. Waktu sekarang pukul 12:20 tengah hari. Jom kita berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Edri Putra dan juga Daus Saif dengan sebuah lagu yang berjudul Tiada Bererti untuk anda di Sarawak FM Sahati Sejiwa. Cantik.

0: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
1: Ekspresi Ekspresi Sarawak FM 10 sampai 2 petang. Anda masih lagi kudara bersama dengan saya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, untuk anda yang baru saja bersama kami waktu ini, terima kasih diucapkan kerana anda terus menyokong dan juga bersama-sama untuk memilih bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kepada kita orang yang tengah pun menjamu selera, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Dan satu info yang kita nak kongsikan juga bersama dengan anda berkenaan dengan premis makanan. Sering kita nanggar di media sosial, di sini-sini aja berkaitan dengan orang kata penutupan premis makanan. Jadi benda tu adalah orang kata tadi boleh diambil kira dan juga berat juga untuk info kita bersama berkenaan dengan premis makanan yang ditutup, ada yang ditutup secara tiba-tiba kata orang nak. Jadi untuk info yang seterusnya kita nak kongsikan sedikit ya bersama dengan anda. Ramai yang menyangka premis makanan hanya ditutup jika ada tikus ataupun lipas. Sebenarnya terdapat ada beberapa faktor yang lain yang boleh menyebabkan tindakan penutupan diambil demi melindungi kesihatan orang ramai, dan antaranya adalah kawasan dapur yang kotor, pengendali makanan tidak mempunyai suntikan typhoid, pencemaran silang antara makanan mentah dan juga makanan siap dimakan, kehadiran perosak seperti lipas dan juga tikus, serta suhu penyimpanan makanan yang si selamat. Jadi perlu diingatkan juga bahawa makanan yang bersih belum tentu selamat kata orang. Jadi pelanggan yang biasanya hanya melihat bahagian depan premis, sedangkan risiko pencemaran sering berlaku di kawasan penyediaan dan juga penyimpanan makanan. Malah meja yang mungkin masih lagi kotor, masih belum lagi dilap bagus-bagus, ada orang kata tadi masih ada habuk, kuman debu, masih lagi ya adalah salah satu kebersihan diambil kira juga. Jadi orang kata tadi perlu diingatlah, makanan yang nampak bersih belum tentu tentu selamat kata orang. Jadi kepada pengusaha makanan, jadikan kebersihan dan keselamatan makanan sebagai amalan harian, bukan hanya ketika pemeriksaan. Tapi kepada pengguna juga jangan hanya menilai premis berdasarkan rupa, harga atau populariti. Perhatikan juga tahap kebersihan dan juga amalan pengendalian makanan. Ingat, makanan yang sedap membuat kita datang semula, tetapi makanan yang selamat memastikan kita pulang tanpa sakit. Jadi pesanan kesihatan awam tu dibawakan untuk meningkatkan kesedaran tentang keselamatan makanan. Okey, Tantari, satu cinta, satu rindu untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi, dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First better principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza, kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
3: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM duduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pada malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejarah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.
4: Selamat malam.

Sejiwa, waktu sekarang pukul 1.18 minit tengah hari. Dan insyaAllah lepas tu kita akan cuba hubungi rakan kita DJ Syahril di lokasi berkenaan dengan keputusan STPM untuk hari tu. Dan juga dimaklumkan bahawa ada beberapa sekitar jalan di tebingan Kuching ataupun Waterfront akan ditutup sementara sempena program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026, dan penutupan tu akan dilaksanakan pada 19 Jun 2026 esok, bermula pada pukul 12.30 hari sampai 6 petang semasa Raptai Niti Daun 2026, dan pada 20 Jun 2026 dari pukul 10 pagi sampai 6 petang pada masa program Niti Daun 2026. Dan antara laluan yang terlibat adalah Lebuh Java dan Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan All Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Men Bazaar, Jalan Tun Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman, Jalan Chen Chin An, Jalan Abel Utara serta kawasan sekitar Bulatan Seri Aman. Dan juga pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan awal, lebih awal menggunakan laluan alternatif dan mematuhi arahan anggota polis serta petugas trafik di lokasi. Dan kerjasama daripada anda semua dihargai, amat dihargai, dan bagi memastikan kelancaran program serta keselamatan semua pihak. Jadi untuk dibawa hebahan untuk dibawa oleh polis di Raja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Itu dia antara info yang kita kongsikan untuk anda. Jom kita hiburkan lagi anda bersama dengan Andy Bernardi Ding Ding untuk anda di Seram Sati Sejiwa.

Surau FM Sehati Sejiwa. Mengakhiri pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Apa pun terima kasih kepada semua yang telah pun bersiaran seawal pertemuan sampai pada pukul 2 petang. InsyaAllah 2 petang kita akan ikuti berita ringkas daripada Kuala Lumpur dan insyaAllah kembali lagi pada bersiaran di Surau FM pada pukul 2 petang sampai 6 petang bersama dengan DJ Musrock lepas tok dan juga berkenaan dengan PR Piala Dunia FIFA 2026 terus menyaksikan kebangkitan pasukan Asia apabila Korea Selatan, Jepun dan juga Australia berjaya memberi saingan sengit pada kuasa besar bola sepak dunia. Jadi Korea Selatan mencuri tumpuan selepas menewaskan Republik Czech 2-1 manakala Jepun mewujudkan ramai apabila mengikat Belanda 2-2 menerusi jaringan lewat permainan dan peminat bola sepak turut memuji disiplin, corak permainan tersusun dan semangat juang tinggi yang dipamerkan pasukan-pasukan Asia. Dalam perkembangan lain, Argentina memulakan kempen dengan cemerlang hasil hat-trick Lionel Messi manakala Perancis mengukuhkan status sebagai antara calon juara selepas menewaskan Senegal 3-1. Jadi untuk makluman, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi ke-23 kejohanan Qatar dan mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan buat pertama kalinya berbanding 32 pasukan sebelum tu. Jadi itu di antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda di jam yang terakhir dalam ekspresi warnai hari anda. Apapun, terima kasihlah kepada semua yang dah pun bersiaran seawal pertemuan bersama dengan kami di Surau FM Sehati Sejiwa. Dan untuk pertemuan seterusnya dalam ritma muzik retro terbaik dan juga jangan beralih siaran, terus bersiaran bersama kami di Surau FM Sehati Sejiwa hingga penghujung rancangan. Hati-hati kepada anda yang tengah memandu waktu tu. Selamat sampai ke pejabat masing-masing. Ada yang baru nak keluar ataupun ada yang baru nak berkemas, ada nak bersiap ya. Okey. Selamat berhibur bersama kami di Serau FM Sehati Sejiwa. Dan insyaAllah lepas tu kita akan ada dua lagu sebagai penutup tirai pertemuan kita dalam ekspresi warnai hari anda di Serau FM Sehati Sejiwa. Teruskan untuk mengikuti frekuensi 88.9 MHz. Dan saya Rinas Merpati mengundur diri dengan lafaz suci lagi murni. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk anda. Dan terimalah sebuah lagu daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu, dan diikuti Rafesh Bila Rindu untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

Sarawak FM Sehati Seja. Assalamualaikum. Selamat petang untuk tuan-tuan semua. Okey, kami Muzrak bersama untuk petang tu. Semestinya meresi ritma muzik retro terbaik sepanjang zaman. Lagi tu, Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Rina semua parti dah menemani anda semua untuk sembah, untuk info ekspresi meresi warnai hari anda dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. Ekspresi dan waktu tu kita bersama di ritma 2 sampai 6 petang. Himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman untuk mengisi ruang di Sarawak FM 4 jam berikutnya. Okey, seperti biasa kita ada sekarang live di Facebook. Tak boleh jadikan tempat untuk dedikasi pada petang tu, hantar ucapan, komen dan sebagainya. Kami suka juga nak tahu keadaan cuaca di tempat tu orang sebab di Kuching kami masuk tadi memang panas lah. Kini tu nak mainnya 32, 33, 34 darjah Celsius. Jadi kurangkan aktiviti di luar yang mendedahkan di kepada keadaan cuaca yang berbahang tu. Mun siap ada keperluan apapun, sentiasa jaga diri kita sama-sama, okay? Yang mendengar di sini-sini juga pada petang tu, di tempat kerja kah, di rumah kah, dalam kenderaan kah, orang sedang bersedia seterusnya untuk menghadapi himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. We'll be right back.

0: Okey, kebelahan ahli fikir dengan lagunya Ikut Rentak. Musik ritma, musik retro terbaik. Okey, di jam yang pertama, masih lagi di awal-awal pertemuan kita, mengisi ritma pada petang. Terima kasih yang terus kekal bersama, mungkin dah mendengar sejak tadi lagi. Okey, mungkin mendengar dari awal pagi sampai ke saat tu, masih lagi menjadikan Sarawak FM, Radio Sarawak sebagai radio pilihan untuk menemani kita orang semua. Dan juga, waktu tu kita bersama di ritma yang gemar lagu-lagu retro, kita memilih untuk menyiarkan dalam segmen ritma tu lagu-lagu sekitar 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000 kita himpunkan sebagai pilihan retro terbaik di Sarawak FM. Okey, yang menghantar ucapan, komen dah ada yang masuk di sini di live Facebook kami pada petang tu. Kelak di jam yang berikutnya kita akan mula beri respon ataupun komen kepada yang dihantar tu on siar. Terima kasih juga yang sekadar nak like ataupun share, share banyak-banyak, komen banyak-banyak di siar. Dan di jam yang pertama tu, antara lain kita akan kongsikan juga cerita-cerita perkembangan-perkembangan terkini. Antaranya untuk jam yang pertama, apa yang viral. Di jam berikutnya kita kongsikan perkembangan-perkembangan tempatan dan nasional. Dan juga kita akan jenguk cerita-cerita yang berlaku di luar negara merisi isu global di jam yang terakhir. Dan pastinya juga sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dan demam bola masih lagi baru nak angat-angat tu, kita akan cerita juga pasal bol, perkembangan-perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Jadi, tolong terus kekal bersama mendengar di Sound FM, ritma muzik retro terbaik.
1: Dengarkan lagu-lagu retro

siapakah gadis ini? Gadis ni, saya ada gadis di situ. Mungkin di depan tak orang, di sisi tak orang, di sebelah tak orang yang sedang memandu. Mesti milik kita pun, Nana. Dan sebelumnya bersama Shakira dan DJ Rascal dalam lokal. Sampai World Cup aja biasalah. Ha, lagu Shakira lah memang akan naik, akan top. Okey, kita nak kongsikan mesti apa yang viral. Di Shah Alam, seorang jurujuan mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Shah Alam hari ini atas pertuduhan menetak seorang penunggang motosikal sehingga parah. Ini dilakukan di laluan motosikal Lebuh Raya Persekutuan minggu lalu. Pelaku yang membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Dan mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah kepada seorang lelaki berusia 45 tahun dengan menetaknya menggunakan pisau potong daging, iaitu senjata yang boleh menyebabkan kematian. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di kilometer 14.6 laluan motosikal Lebuh Raya Persekutuan, Seksyen 13, kira-kira jam 8.19 pagi pada 11 Jun lalu. Justru dia melakukan kesalahan yang boleh dihukum ikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda ataupun sebatan. Media sebelum ini melaporkan seorang penunggang motosikal cedera selepas ditetak oleh penunggang lain dalam kejadian di laluan motosikal Lebuh Raya Persekutuan Seksyen 13, dan polis memaklumkan mangsa menunggang motosikal dalam perjalanan ke tempat kerja di Kuala Lumpur, dan ketika melalui laluan berkenaan, mangsa membunyikan horn kepada seorang penunggang motosikal lain kerana dipercayai menghalang laluannya. Bagaimanapun, tindakan itu menyebabkan suspek tidak berpuas hati sebelum berhenti di tepi jalan dan bertindak menetak mangsa menggunakan sebilah pisau pemotong daging. Okey, yang kisah viral untuk kita kongsikan yang berlaku di negara kita. Kisah ataupun kejadian di jeraya tu nak macam-macam. Tapi kita di Sarawak tu lain macam penggunaan hornnya nak. Horn untuk kita negur orang, bunyi hai. Jadi memboleh amalkan pemandu berhemat, sama-sama bersabar nak. Okey ya, untuk kita kongsikan melalui apa yang viral di jam yang pertama tu. Demi Mastura dengan Bintang Hati, menyusul selepas itu lagu yang popular sekitar 90-an. Kita ada KRU Sampai, hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 1980-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... Bukita tiga malam. Mm-hmm. Bukit, bukan kita tiga malam, kita tiga malam.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Party Music Retro.
1: Selamat malam, sehati sejua. Okey, mengisi Ritma Music Retro terbaik. Kita bersama di jam yang kedua sudah. Seperti yang dijanjikan, untuk jam tu kami nak jenguk komen daripada pendengar-pendengar, sahabat-sahabat kita di Sound FM, di Facebook Live untuk petang tu. Antara lain, komen yang pertama, kita ada Nur Abdul untuk sejam yang lepas. Katanya layan. Kita juga ada Suhaiti Abdullah. Assalamualaikum, Mus. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, terima kasih sihat. Cuaca di Sibu cerah pada petang tu. Minta request apa pajaklah lagu Ella untuk hiburan semua sahabat. Kita juga ada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum, selamat tugas di Ritma. Terbaik untuk semua pendengar Sok FM sehati sejiwa. Juga ada Rugayah Merikan. Assalamualaikum, selamat tugas. Cuaca di situ mendung di sini ya. Minta lagu SG Bang, Inai di Jari. Khas untuk semua rakan-rakan dan juga pendengar Sarawak FM. Lagi kita ada Sabtia Ramli. Selamat tugas, Mus. Salam Dua Muharram 1448 Hijrah. Di Miri Panas, apa khabar kita? Nak request lagu Hatiku Kau Lukan Lagi, Black Dogbone. Pakai hiburan sambil melipat kain. Okey, sekejap lagi kita ada Hajrah B. Cuaca mendung di Matang. Salam Ritma untuk semua. Selamat minum petang. Terima kasih, Mus. Okey, yang hantar komen tadi memang bahangnya kami madah tadi, mula-mula tadi sejam yang lepas lah. Dan jenis tu dah mula hujan lebat di luar nun. Cuaca pun dah semakin sejuk. Gialah, kehidupan kita pun sama juga. Kejapnya panas, kejapnya sejuk. Ada masanya tenang, ada masanya bergelora, bergelojolak. Apa ya? Okey. Apapun, terima kasih yang menghantar komen. Ada lagi yang masuk tu, kita nak baca lagi. Sebab kita nak terus berhibur. Dan antara lain untuk jam tu, kita ada iTag yang akan kita siarkan selepas kita berhibur bersama Kumpulan Raja dengan Tulus di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Attack hari ini, Nintendo Switch 2 menerima kemaskini handheld mod boost.
1: Attack, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hey, what's up guys? Konsol permainan video mudah alih Nintendo Switch baru-baru ini telah menerima sejumlah kemaskini baru yang memperlihatkan beberapa ciri baru. Tetapi satu kemaskini dilihat lebih penting daripada yang lain, iaitu satu ciri baru yang dinamakan handheld mode boost. Dengan ciri ini, pemilik-pemilik konsol Nintendo Switch 2 boleh memainkan permainan Nintendo Switch asal pada resolusi pada kadar segar semula lebih tinggi, iaitu Full HD 60fps. Bagai jika konsol asal tersebut digunakan dalam TV mode. Ciri ini membolehkan permainan-permainan Nintendo Switch asal memperlihatkan peringkatan dari segi prestasi grafik dan kelancaran permainan. Tetapi tanpa isu, ia perlu ditambatkan pada televisyen di ruang tamu pengguna. Akan tetapi, ciri handheld mode boost ini hadir dengan satu kekurangan yang agak ketara, iaitu ciri sesentuh paparan skrin konsol akan dimatikan di dalam mod ini. Menukar alat kawalan Switch 2 sebagai sebuah alat kawalan Pro Controller. Ini akan menyebabkan sejumlah permainan Nintendo Switch tidak boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin di dalam mod ini kerana sejumlah input permainan-permainan video ini memerlukan paparan skrin sesentuh. Nintendo sebelum ini mengesahkan permainan-permainan yang terkesan dengan mod ini, tetapi sejumlah permainan seperti Super Mario Maker 2, Pokemon, Let's Go, Pikachu, Eevee, Super Mario, 3D All-Star, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD, Clubhouse Games, Taiko no Tatsujin, Drum and Fun, dan Pikmin 1 Plus 2 tidak disokong dalam mod handheld boost buat masa ini. Dalam pada itu, kemaskini ini versi 22.0.0 juga mengemaskini mod penerbangan pada konsol ini dengan membolehkan pengguna untuk mengubah suai tetapan secara lebih tersuai dengan pilihan untuk mengaktifkan hanya mod Wi-Fi atau Bluetooth sahaja dengan lebih cepat melalui menu Quick Settings. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sora FM dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita konsol terkini.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Sejiwa 3.39, mampiri se-3.40 minit petang. Bersama di Ritma, Music Radio terbaik 2-6 petang, Muzz Rock bersama menemani petang tu. Di hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Belum terlewat lagi untuk kita mencapakan Selamat Tahun Baru Hijrah 1448 Hijrah. Semoga seperti tahun-tahun yang lepas, untuk akan memberi lebih banyak kemenangan, kejayaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Okey, kita bacakan komen berikutnya. Amran Saili, salam rock on. Itu bukan rock on, itu kita Ritma Retro. Kita juga ada Rashidah Edy, cuaca mendung. Kami elek jat lain Ritma, selamat berhibur. Minta lagu. Lagu patut Nokta terakhir Ellie Katz, Hamidah Mordia. Assalamualaikum Mus, salam Ritma untuk semua pendengar Sound FM dan teman Facebook. Alhamdulillah petang tu kami minta lagu Satu Nama Tetap di Hati EYE. Kita juga ada Suhaila Abdullah, selamat petang, selamat tugas Mus. Terbaik Sound FM sehati sejiwa. Cuaca masih panas di Kampung Tebuan Haji Rahman. Alhamdulillah. Minta lagu Mas Mona Jeffrey Dean. Okay, lagu 60-an. Komen yang kami baca, kami pendekkan ajak menyepanjang gila. Jadi tak orang boleh baca di impun komen sidaknya. Respon di sia, chat lah banyak-banyak di sia. Dan juga kami baca chat tak orang. Selamat mendengar dan juga selamat berhibur. Sikit-sikit Ramli Lee, selamat petang pun, selamat konti di segmen Ritma. Petang tu layan je lagu-lagu yang dimainkan oleh DJ. Terima kasih. Tak orang yang mendengar pada petang tu, yang tengah layan sejam, hampir 2 jam dah tu. Terima kasih terus kekal sebab 2 jam lagi akan banyak gig lagu yang pastinya layan untuk tak orang semua. Menyusul kelak kita ada VE dan Quadros dengan Kerana Cintamu, dan selepas itu Zena Zen Kemelut di Muara Kasih. Hanya di Sound FM sehati sejiwa.

Frekuensi Ritma di Sok FM, muzik retro terbaik. Lagi info semasa, sebanyak 1,638 syarikat berada dalam radar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki terbabit dalam kes pemalsuan tuntutan insentif daya kerja 2.0 dianggarkan bernilai mencecah RM45 juta. Ketua Suruhanjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya bagaimanapun memberi tumpuan kepada 143 syarikat yang dikenal pasti pada fasa awal siasatan sehingga membawa kepada penahanan 97 individu menerusi Ops Dayang. Okey, itu antara info untuk kita kongsikan. Ops Dayang, lebih 1,600 syarikat dalam radar SPRM. Kita lanjutkan sebelum kami end live untuk live Facebook pukul 4 kelak. Kita nak jenguk lagi komen. Antara lain, kita ada Mahani Ani, selamat tugas Mus di Sound FM. Dengar kita di radio online masa tu, nak dengar lagu Spoon, Memories Kuntum Rindu. Syarifah Hanifah, Syed Akil, kami di pasar dengan orang berjual sempena konsert irama pop Ye Ye di tempat letak kereta di Sebuyo, Hari Marit Bermudam. Okey, buat dengar untuk tahun di Sebuyo. Kita juga ada Hassanah Dawi, assalamualaikum, selamat tugas petang tak di Rikma, alhamdulillah petang tak minta disiarkan lagu Mengulit Kenangan Datang. Kita juga ada Jamilah Janiman, Happy Continuous, Zara Haji Chi, selamat petang untuk semua, salam keceriaan untuk semua pada hari Khamis tu. Kita juga ada Elisman Detra hadir mewarnai Ritma. Apapun, salam untuk semua geng Sehati Sejiwa. Syarifah Pelangi, pagi, selamat petang, cuaca di Miri panas, nak request lagu Sendiri Mei. Kita juga ada Mas Nahloso, layan Ritma sambil beristirahat. Supian Sulaiman, selamat petang. Kita juga ada Noliana Kuang untuk teman-teman si ketinggalan, juga untuk pendengar Sound FM. Dolly Jumat, selamat petang, minta lagu Mawa Oh Mawa Razif Ismail. Kita ada Sadiah Jidia, James Pengiran, juga ada Mariam Loso, Nani Nani. Okey, yang menghantar komen dan juga ucapan di live Facebook untuk status Ritma pada petang ini. Jangan tunggu lagu oleh Ham Sudirman, Haji Arsyad. Untuk kita siarkan lagu Merisik Khabar. Apa khabar tak orang di seluruh negeri Sarawak, di seluruh Malaysia, mendengar ATM Klik di sini-sini juga berada di seluruh dunia. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

sedikit lagu persembahan daripada Maui Kian dan sebagai panduan kita bersama untuk anda yang berada di Zon 8. Salah pada asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 4:09

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri Sirah Pilihan hari itu kita akan menelusuri kisah para ulama. Jadi iaitu kita akan sentuh seorang ulama besar. Kita bayangkan seorang ulama besar hidup dalam tekanan kuasa tetapi tetapnya teguh dengan prinsipnya. Jadi itulah kisah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah seorang tokoh yang agung dalam sejarah. Dia juga pendiri mazhab Hanafi. Pada suatu ketika, pemerintah pernah offer dengannya jawatan yang tinggi, iaitu sebagai qadi ataupun hakim yang memutuskan hukum untuk masyarakat. Bagi kebanyakan orang, tok adalah peluang besar, pangkat besar dan semua. Namun bagi Imam Abu Hanifah, tok adalah amanah yang sangat berat. Dalam satu riwayat, beliau dipaksa menerima jawatan tersebut. Apabila dia menolak, kepalanya dipukul. Bayangkan seorang ulama sebesar level Imam Abu Hanifah tok dipukul dengan kuat. Namun apa yang lebih menyentuh hati, beliau berkata, "Kerunsingan aku terhadap ibuku lebih sakit daripada pukulan di kepalaku." Tok tunjukkan betapa lembutnya hati seorang ulama walaupun diuji dengan kekerasan. Dalam kisah lain juga ada dikisahkan ketikanya diugut dengan penjara, pukulan dan penjara. Jadi tegas pukulan di dunia tok lebih ringan daripada azab di akhirat. Artinya dia lebih takut dengan hukuman Allah daripada tekanan manusia. Ujian Imam Abu Hanifah nasib terhenti di sia. Tu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pernah memaksanya juga jadi qadi. Kedua-duanya bersumpah. Khalifah tu maunya nerima, tapi Imam Abu Hanifah bersumpah untuk menolak yang si mau. Akhirnya dia dipenjara dan disebat berulang kali. Namun pendiriannya si berubah, dia tetap menolak. Bukan kerana sombong, tapi kerana takut si mampu berlaku adil. Kerana baginya amanah tu kelak akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kisah tu memberikan kepada kita pengajaran yang besar. Bukan semua jawatan yang mulia dan bukan semua penolakan itu kelemahan. Kadangkala keberanian sebenar adalah apabila kita berani berkata tidak demi menjaga agama dan integriti kita. Semoga kita mengambil ibrah daripada keteguhan Imam Abu Hanifah, teguh dalam prinsip, takut kepada Allah dan tidak tunduk kepada tekanan dunia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma

0: Sound FM Rasa Hati Sejiwa. 4.23 minit petang. Untuk selanjutnya, jom kita sama-sama ikuti ramalan keadaan cuaca untuk sebelah petang tu. Kita ada Faizan di talian. Hello, Assalamualaikum Faizan.
1: Waalaikumsalam.
0: Teruskan dengan info cuaca untuk petang ni, silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak pukul kuasa hari ini 18 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari timur tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih. Selamat tugas Faizan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Faizan dari Met Malaysia untuk info cuaca pada sebelah petang ini. Di Kuching hujannya dah berhenti. Mungkin ada yang akan balik dari tempat kerja, habis kerja 4.30. Yang memandu dalam keadaan mungkin juga di tempat tak orang hujan pada petang tu. Hati-hati, sentiasa berwaspada selalu. Okey, antara lain untuk jam tu kita akan siarkan sekejap lagi refleksi di. Kita juga ada Go Ahead Sarawak. Selain itu, info-info perkembangan-perkembangan terkini akan kita selitkan bersama di samping lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman bersih ritma, muzik retro terbaik.

masih lagi dah apa yang harus kita lakukan untuk melahirkan anak yang hebat. Peranan ibu bapa dalam usaha membentuk keluarga sakinah adalah amat penting. Ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak. Ibu bapa harus sentiasa menunjukkan teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak. Sebagai contoh, bapa perlu berinteraksi dengan sopan dan lemah lembut dengan isteri. Dengan isteri dan anak-anak, ya. Ibu bapa perlu sering menghormati antara semua lain. Bila anak melihat berlaku keharmonian ibu bapa mereka akan meneladani sikap baik itu apabila berinteraksi sesama mereka. Nah, ya kita mau, ya. Maksudnya kita tu keluarga sekinah, maksudnya kita tu menunjukkan role model, ya, contoh kepada anak-anak. Elakkan perlakuan negatif di depan anak-anak seperti pertengkaran, maki hamun serta penderaan kerana ia menjejaskan perkembangan jiwa anak-anak. Selain dari menjejaskan hubungan dengan anak-anak, mereka juga akan bertengkar. Bayarlah satu pada faktor kini tu banyak anak, banyak biak tu hari rumah hilang, ya. Kadang-kadang siapa dapat yang paling banyak hilang adalah anak puan. Sebab sidak tu emosinya lembut, ya, emosinya lembut. Kadang-kadang yang nak tak sikit, yang lain rasa nyawanya. Makanya kita tu anak-anak puan tu kadang-kadang bukan senang nak rintu, ya. Tapi kalau ada anak puan senang rintu, senanglah berolahnya kurang sikit. Membiak lelaki tu, nak mancai lah. Ya, atau kita mancai, terutama sekali pilih game biak. Tapi kita orang tua tu mesti ingat, kita dah luk pupia juga, mancai pupia juga. Ya. Jadi kita tu sebenarnya bila kita dah ada anak yang mancai, yang berolah, kita nanggah kita pula apa yang kita lakukan. Bagaimanalah rancangan refleksi diri itu bagus bagi pandangan saya lah, ya, sebab kita dapat ingat antara satu dengan lain. Asal

FM 1 sejuk merasa ritma muzik retro terbaik. Okey, berada di jam yang keempat sudah. Jam yang ketiga, 4.33 minit petang. Okey, untuk tuan yang mungkin pada petang tu malah apa, minum petang kah dan sebagainya. Sambil-sambil ya, boleh juga mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di radio tak orang boleh dengar apa jak cerita-cerita yang dikongsikan, perkembangan-perkembangan yang dikongsikan. Dan melalui aplikasi RTM Click, tak orang boleh naga siaran live, tak boleh naga highlight ataupun siaran ulangan di saluran Sukan Plus kini tu disiarkan dan ulangan antara antara England dan juga Croatia. Juga antara yang menarik untuk hari itu, perlawanan-perlawanan hari itu untuk kita kongsikan di Hari Metro. 12 tahun yang lalu, James Rodriguez memperkenalkan diri kepada dunia menerusi Piala Dunia di Brazil. Namun pada aksi pembukaan Colombia di Piala Dunia 2026 hari ini, Luis Diaz pula membuktikan dia mampu menjadi watak utama skuad negara tersebut. Diaz menjadi arkitek kemenangan 3-1 Colombia ke atas pendatang baharu Uzbekistan dalam aksi kumpulan K yang dipenuhi oleh penyokong Colombia. Kini berusia 29 tahun, merupakan penampilan pertama Diaz di pentas dunia selepas kemunculannya agak lewat di pentas tertinggi bola sepak ketika bersama Porto di Portugal. Colombia juga gagal layak ke Piala Dunia pada 2022 di Qatar. Sebelum sepak mula, serakan gemuruh peminat-peminat diberikan kepada Kapten Colombia, James Rodriguez, apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi stadium. Namun serakan akhirnya diatasi oleh laungan penyokong ketika Diaz dikeluarkan pada minit ketiga masa kecederaan. Dan prestasi cemerlangnya meneruskan rentak hebat pemain sayap Bayern Munich itu menjaringkan 26 gol dalam semua pertandingan pada musim pertamanya di Jerman, sambil membantu kelab itu menjorai Bundesliga dan juga Piala Jerman. Dan sebelum itu juga Diaz turut memainkan peranan penting dalam membantu Liverpool menyulang gelaran Liga Perdana Inggeris EPL pada musim 2024-25 dengan 13 gol. Okey, antara cerita-cerita mengenai sidak star, sidak superstar, upcoming star dan macam-macam lagi lah sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Okey, masih lagi mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Empat perlawanan Piala Dunia yang berlangsung pada Selasa mencatatkan kehadiran keseluruhan 281,223 penonton sekaligus memecahkan rekod kehadiran sehari tertinggi dalam sejarah kejohanan itu. Rekod terdahulu iaitu 277,070 penonton bagi empat perlawanan dicatatkan di Amerika Syarikat pada 28 Jun 1994. Jumlah terbaru itu direkodkan menerusi aksi Perancis menentang Senegal yang disaksikan 80,545 penonton di East Retford, New Jersey. Argentina menentang Algeria, 69,045 penonton di Kansas City, Missouri. Austria bertemu Jordan, 68,527 penonton di Santa Clara, California. Dan Iraq menentang Norway, 68,106 penonton di Foxburg. Secara keseluruhannya, jumlah kehadiran sepanjang 6 hari pertama kejohanan kini mencecah 1,309,652 penonton dengan perata 65,483 penonton setiap perlawanan. Angka itu meletakkan Piala Dunia 2026 di landasan untuk memecahkan rekod keseluruhan kehadiran 3.5 juta penonton yang dicatatkan pada edisi 1994 menurut FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino menyifatkan pencapaian itu sebagai detik bersejarah buat kejohanan berkenaan. Antara tumpuan utama hari berkenaan ialah hat-trick yang dijaringkan Lionel Messi ketika membantu Argentina menewaskan Algeria, selain dua gol masing-masingnya oleh Kylian Mbappe untuk Perancis dan Erling Haaland untuk Norway. Okey, itu saja untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Jangan lupa saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik, saluran pilihan anda. Untuk itu, salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

Surah FM bersati sejuk. Okey, buat kejap mengikuti perkembangan sukan terutamanya Piala Dunia FIFA 2026 bersi Go Ahead Sarawak. Pastinya banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini dalam dan luar negara boleh diikuti melalui berita nasional tepat jam 5 petang. Kita juga ada berita dunia sebelum kita kembali bersama untuk meneruskan jam yang tak akhir, melengkapkan pertemuan selama 4 jam bersi Ritma 2 sampai 6 petang setiap hari menemani tak orang semua. Okey, banyak lagi lagu-lagu retro yang akan disiarkan kelak. Jadi tak orang terus kekal bersama mendengar sambil ya juga kita orang malah apa-apa juga pada petang tu. Yang dah sampai di rumah, selamat beristirahat. Ataupun yang nunggu pukul 5 kelak baru habis kerja, ada yang balik pukul 6, ataupun ada juga yang akan memulakan kerja pukul 6 kelak. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan pada sebelah petang tu. Terima kasih dan terus kekal bersama mendengar, menjadikan Sarawak FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani anda semua. I will survive.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very positive. No, it is important. I want security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi

0: serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
1: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini jangka usia operasi 50 tahun.
2: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun tu. Ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
1: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
2: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
1: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
3: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
1: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
4: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menteri Aksi Kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadium Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marika selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Okey, kembali kita bersama di jam yang terakhir sudah, jam yang keempat untuk pertemuan versi Ritma Music Retro Terbaik. Antara lain di jam tu, kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia versi isu global, dan juga kita akan siarkan iklan jawatan kosong pada pukul 5.30 kelak. Di samping ia akan terus berhibur dengan lagu-lagu retro di Sarawak FM. Disiarkan setiap hari 2 sampai 6 petang.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Gatra
2: dengan pelbagai muzik tanpa batasan.
1: Tanpa batasan.
2: Dengarkannya di Sarawak FM
1: 9 malam
2: hingga 12.30 malam.
3: Gatra Sarawak FM.
4: Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
1: Salam FM, sehati sejiwa. Okey, sebelum kita berakhir, kita akan kongsikan info perkembangan dunia. Mesti isu global. Jakarta, Indonesia menggesa negara-negara ASEAN membangunkan rangka kerja bagi tadbir urus kecerdasan buatan AI. Ini untuk mengurus secara kolektif peluang dan cabaran yang timbul daripada teknologi tersebut. Menteri Komunikasi dan Hak Ehwal Digital Indonesia, Mithya Hafid berkata AI berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktiviti dan memperkukuh daya saing, namun boleh menimbulkan risiko besar sekiranya tidak dikawal selia dengan sewajarnya. Istanbul, Menteri Pendidikan Perancis Edouard Geoffrey pada Rabu mengumumkan bahawa telefon bimbit akan dilarang di sekolah menengah bermula 1 September. Seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency. Dia berkata pihak penyiar France Info bahawa undang-undang yang melarang penggunaan telefon bimbit akan diwartakan pada musim panas ini sebelum dikuat kuasa mulai September. Perancis umum larang telefon bimbit di sekolah menengah mulai September. New York, seorang lelaki yang dikenali sebagai pembunuh bersiri Chicago Beach didakwa mencekik serta memotong anggota badan wanita sebelum membuang mayat mereka ke kawasan komuniti berhampiran New York dijatuhi hukuman penjara seumur hidup semalam. Rex Holman, 62 tahun, mengaku bersalah pada April lalu atas 7 pertuduhan membunuh selain satu lagi pembunuhan ketika belum didakwa dalam siri jenayah yang berlaku antara 1993 hingga 2010 di Long Island berhampiran New York. Media Amerika Syarikat melaporkan ahli keluarga mangsa menyampaikan kenyataan impak mangsa yang penuh emosi ketika prosiding hukuman dengan Human dijatuhi tiga hukuman penjara seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan perkembangan yang terakhir, Iran pada awal Khamis memaklumkan bahawa memorandum persefahaman MOU 14 perkara dengan Amerika Syarikat yang bertujuan menamatkan peperangan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas Presiden kedua-dua negara menandatangani teks perjanjian tersebut. Menurut jurucakap Kementerian Luar Iran, memorandum Islamabad itu kini akan berkuat kuasa sepenuhnya selepas ditandatangani oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency, kenyataan disiarkan di Meh News Agency. Okey, itu antara info perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global sebagai perkongsian yang terakhir untuk pertemuan Ritma pada kali ini. Ikuti juga perkembangan-perkembangan semasa dalam negara dan tempatan bersama Azaz Azmi dalam Berita Sawang FM tepat jam 6 petang nanti, dan Wanani akan menyusul selepas itu menemani anda untuk 3 jam berikutnya melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk itu, jaga diri. Assalamualaikum.

Dalam temenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Beliau berkata keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan. Pada masa sama, hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Seorang kanak-kanak yang dilaporkan hilang di Sungai Ganggarak, Taman Perumahan Ganggarak Permai, Labuan, ditemukan lemas. Pengarah JBPM daerah Abdul Rahman Ali dalam kenyataannya memaklumkan mangsa putra Faris Suhaimi, 8 tahun, ditemukan oleh orang awam kira-kira 50 meter dari pos kawalan bomba. Putra Faris disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. China mengalu-alukan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Fasa Pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas dan terhenti operasi akibat perang dengan Israel dan Amerika. Perkara itu dimaklumkan Ketua Kumpulan Syarikat Petrokimia Terbesar Iran, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi Muhammad Syariat Madari berkata kemudahan yang terjejas telah kembali beroperasi selepas usaha pembinaan semula yang pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: nyaman di kopi kau tuh man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Simfoni 6 hingga 9 malam di Distro FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Ani masih lagi bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya di Sarawak FM. Untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi radio di 88.9, untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan, dan tak lupa untuk anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click yang boleh anda muat turun ke peranti anda. Okey? Siapa yang belum nak turun lagi boleh berbuat demikian dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan anda boleh ikuti kami menerusi Facebook page Sarawak FM bersiaran secara langsung kini itu. Terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun mengantarkan komen dan ucapan pada ketika ini. Pastinya Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa bersiaran selama 3 jam dan bermula dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Dan hari itu untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Kami Wanani akan bersama dengan anda hingga ke penghujung pertemuan, dan kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda dan juga rancangan-rancangan yang akan kita ikuti pada setiap jam. Pastinya untuk jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada hari ini, iaitu Halalan Toyibah dari petikan surah Al-Baqarah berserta ibrahnya akan kita ikuti insyaAllah 7.30 minit malam. Dan di Sarawak FM juga pada hari Khamis semalam Jumaat, kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 insyaAllah sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak bagi zon 8 Kuching Siburan, Bawah Lunduk dan Sematan. Dan pada jam terakhir kita akan ikuti rancangan Sirah Pilihan terbitan DJ Faizah dengan tajuk pada hari ini, iaitu Keteguhan Iman Abu Hanifah Menolak Jawatan. Sama-sama kita ikuti untuk didikan minda dan jiwa kita insyaAllah. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak buka kuasa dari pukul 4 petang pada 18 Jun 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Hujan di beberapa tempat, iaitu di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora untuk tahap pertama diramalkan. Apapun untuk keadaan cuaca kini itu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, mungkin ada beberapa tempat yang berlaku dahan pokok mungkin jatuh ke atas jalan raya. Ada juga berlaku beberapa buah kemalangan di beberapa tempat. Hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan kita berada pada jarak yang selamat dengan kenderaan yang lain. Baik, tahniah kami ucapkan kepada semua lepasan STPM pada tahun 2025. Kita nak kongsikan purata nilai grade keseluruhan PNGK Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 bagi negeri Sarawak catat peningkatan kepada 2.75 berbanding 2.68 pada tahun 2024. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Dr. Lesmet mewakili Pengarah Pendidikan Sarawak berkata 115 calon atau 2.19% memperoleh PNGK 4.00 meningkat berbanding 92 calon pada tahun sebelumnya. Menurut beliau, dua calon yang mengambil 5 mata pelajaran berjaya memperoleh keputusan 5A bagi setiap mata pelajaran, manakala bilangan calon yang mendapat 4A turut meningkat kepada 110 orang. Daripada 5,259 calon yang menduduki peperiksaan, 99.96% layak mendapat sijil STPM 2025 dengan kadar lulus penuh turut meningkat kepada 98.71%. Selain itu, 14 sekolah mencatat PNGK 3.00 dan ke atas, manakala 52 daripada 79 sekolah menunjukkan peningkatan prestasi berbanding tahun sebelumnya. Dan dua institusi di Sarawak turut menerima pengiktirafan peringkat kebangsaan, iaitu Kolej Tingkatan 6 Saratok dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart Sibu. Dan yang kita ucapkan kepada semua lepasan STPM.
Baik, kita teruskan hiburan simfoni pada malam ini dengan lagu nyanyian daripada Izzuddin, Tuhan Lindungi Aku. Surau FM, sehati sejiwa.

0: Symphony.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
4: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
5: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
6: Bersama dengan Duel, menerusi Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
7: Terima kasih nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah mengusik jiwa.
8: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
4: Dengarkan Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Symphony.
4: Lantunan wahyu.
9: Ikuti bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 172. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul hanya kepadanya kamu sembah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala ingin menjelaskan berkenaan makanan halal dengan perkataan at-tayyibat, yang makna secara literalnya membawa makna bersih ataupun baik. Manakala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, yang mana bermaksud pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik, makanan orang sebelahan ahli kitab itu halal bagi kamu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami memaknakan perkataan tayyib itu dengan makna tahir, yakni bersih, dan juga membawa makna halal. Dimaknakan perkataan tersebut dalam kitab beliau, huwal halalul khalis minasyubhah, iaitu ianya adalah halal yang suci daripada perkara-perkara syubhah. Sekarang persoalannya, apakah makna halal? Fal halalu ma ahallahu syar'u tayyiban, iaitu makna halal itu adalah apa yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh syarak, yang suci dan baik. Qila, dan dikatakan juga makna halal itu ma yustatabu wa yustaladzu, dan apa yang dianggap baik dan sedap dan lazat, ya, di tabiat manusia yang sejahtera. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahawa ayat surah Al-Baqarah 172 ini dikhususkan buat orang-orang beriman, ketika mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dengan ya ayyuhallazina amanu, dan yang dimaksudkan dengan kulu, yakni makan. Kulu, makanlah, ialah mengambil manfaat. Bukan hanya sekadar makan, tetapi mengambil manfaat dari segala sudut apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Manakala di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Taala ingin menyatakan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan satu perintah supaya makan dengan apa-apa yang baik. Segala nikmat rezeki Allah bagi itu, makanlah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar hamba-Nya yang beriman. Yakni dengan mengambil makanan yang halal ini, ianya adalah antara sebab dikabulkan doa kita dan diterima ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita makan makanan yang haram, menghalang kita daripada dikabulkan doa dan ibadah. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki, ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء, seorang lelaki yang bermusafir panjang, rambut kusut basahi badannya, tubuhnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan perkara yang haram, maka bagaimana doanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Al-Imam Ibnu Daqiq di dalam syarahnya mensyarahkan hadis tersebut dalam kitabnya, dan mengatakan bagaimana mungkin dikabulkan doa seseorang yang sifatnya seperti tadi, yang makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Bagaimana sifat-sifat ini, mereka ini tidak layak diperkenankan doanya. Namun Allah Subhanahu wa Taala tetap juga boleh mengabulkan doa mereka itu sebagai kemurahan, kelembutan dan kurniaannya. Seperti mana disebutkan oleh sebahagian ahli syair, nahnu nad'ul ilaha fi kulli kurbin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi, kaifa narju ijabatan lidu'ain qad sadadda tariqaha bizunubi. Kita memohon kepada Allah setiap kali kita kesusahan, namun kita melupakan Tuhan ketika kesusahan itu diangkat. Bagaimana kita mengharapkan doa itu diperkenankan sedangkan kita sendiri telah menutup jalannya dengan dosa-dosa kita? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar, antara faedah yang kita dapat ambil adalah makan makanan halal ini akan menyebabkan kita mudah untuk melaksanakan ibadah, dan yang kedua, doa akan dikabulkan, dan yang ketiga, dikurniakan zuriat soleh dan solehah, dan yang keempat, ada terpelihara kehormatan kita. Jadi insyaAllah itu sahaja tadabbur kita pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Thank you.
3: ketenangan abadi, kedamaian insani.
4: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
5: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
6: Al Maulid,
5: sehati sejiwa bersama anda.
7: Simfoni Mabah mengusik jiwa bersiaran dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih untuk anda yang kekal menyokong kami. Kisah di sini keberadaan anda dan kami akan menghiburkan anda selama 24 jam. Okey, sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bolondok dan Sematan tepat pada pukul 8:05 malam, kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83. Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kembali bersama Wanani untuk jam yang berikutnya.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83, yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri Sirah Pilihan iaitu kita akan menelusuri kisah para ulama. Jadi iaitu kita akan sentuh seorang ulama besar. Kita bayangkan seorang ulama besar hidup dalam tekanan kuasa tetapi tetapnya teguh dengan prinsipnya. Jadi itulah kisah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah seorang tokoh yang agung dalam sejarah. Dia juga pendiri mazhab Hanafi. Pada suatu ketika, pemerintah pernah offer dengannya jawatan yang tinggi, iaitu sebagai qadi, qadi ataupun hakim yang memutuskan hukum untuk masyarakat. Bagi kebanyakan orang, tok adalah peluang besar, pangkat besar dan semua. Namun bagi Imam Abu Hanifah, tok adalah amanah yang sangat berat. Dalam satu riwayat, beliau dipaksa menerima jawatan tersebut. Apabila dia menolak, kepalanya dipukul. Bayangkan seorang ulama sebesar level Imam Abu Hanifah tok dipukul dengan kuat. Namun apa yang lebih menyentuh hati, beliau berkata, kerunsingan aku terhadap ibuku lebih sakit daripada pukulan di kepalaku. Tok tunjukkan betapa lembutnya hati seorang ulama walaupun diuji dengan kekerasan. Dalam kisah lain juga ada dikisahkan ketikanya diugut dengan penjara, pukulan dan penjara. Jadi tegas pukulan di dunia tok lebih ringan daripada azab di akhirat. Artinya dia lebih takut dengan hukuman Allah daripada tekanan manusia. Ujian Imam Abu Hanifah nasib terhenti di sia. Tu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pernah memaksanya juga jadi qadi. Kedua-duanya bersumpah. Khalifah tu maunya nerima, tapi Imam Abu Hanifah bersumpah untuk menolak yang si mau. Akhirnya dia dipenjara dan disebat berulang kali. Namun penderiannya si berubah, dia tetap menolak. Bukan kerana sombong, tapi kerana takut si mampu berlaku adil. Kerana baginya amanah tu kelak akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kisah tu memberikan kepada kita pengajaran yang besar. Bukan semua jawatan yang mulia dan bukan semua penolakan itu kelemahan. Kadang-kadang keberanian sebenar adalah apabila kita berani berkata tidak demi menjaga agama dan integriti kita. Semoga kita mengambil ibrah daripada keteguhan Imam Abu Hanifah, teguh dalam prinsip, takut kepada Allah dan tidak tunduk kepada tekanan dunia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

Surah FM Sehati Sejiwa 8:28 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak, itu ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda. Terima kasih kami ucapkan kerana menyokong kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang ketiga dan ya, bermakna kita telah pun berada pada jam yang terakhir. Kami Wan Nani masih lagi di situ untuk menemani petang anda, okay, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Khamis 18 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kerana terus menyokong kami dan kami akan sentiasa menemani anda selama 24 jam bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Dari 12 tengah malam pun kita akan hiburkan anda dan temani anda sampai pukul 6 pagi. Okey, untuk kita yang bersedia untuk mula apa-apa kerja pada waktu ya, atau ada yang siap tidur nak, ada yang tengah mula assignment, terima kasih kita ucapkan untuk anda. Terus bersama kami, kita boleh muat turun aplikasi RTM klik ke peranti anda kini tu. Pastinya betul-betul percuma. Okey, di samping kita hiburkan anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda menerusi pertemuan simfoni, kami nak kongsikan info yang berkenaan dengan Stolport. Okey, kemudahan pengangkutan udara luar bandar di Sarawak terus diperkukuh bagi memastikan penduduk pedalaman menikmati akses perhubungan yang lebih selamat dan cekap. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata projek naik taraf dan pemanjangan landasan di lapangan terbang landasan pendek Stolport Marudi dan Stolport Long Banga kekal menjadi penghubung penting kepada komuniti pedalaman, khususnya dalam aspek mobiliti rakyat dan penghantaran bekalan harian. Okay, menurut beliau, walaupun rangkaian jalan raya terus dipergiat, dipertingkat, perkhidmatan udara masih menjadi keperluan utama, okay, bagi penduduk di kawasan yang sukar diakses melalui jalan darat. Tambahnya, penambahbaikan kemudahan di kedua-dua stolport itu penting bagi meningkatkan tahap keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi. Pengangkutan udara luar bandar turut menjadi pemangkin pembangunan sosioekonomi masyarakat pedalaman. Baik, kenyataan media dengan penuh rasa sedih dan duka cita dimaklumkan bahawa Datuk Kamil bin Miswari, suami kepada Wabi Datuk Sri Hajah Nancy binti Haji Syukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen P193 Sentubong, telah kembali ke Rahmatullah sebentar tadi. Baik, jenazah Allahyarham akan diuruskan di Kuala Lumpur sebelum dibawa pulang ke Kuching, Sarawak pada 19 Jun 2026. Jenazah Allahyarham akan ditempatkan di kediaman rasmi yang Bapak Datuk Sri Hajah Nancy Haji Syukri di Taman Serira Jalan Mengris, Petrajaya, Kuching, untuk memberi peluang kepada orang ramai memberikan penghormatan terakhir sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semeriang, Kuching. Baik, marilah kita sama-sama mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan diletakkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.

0: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon di kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni. Ada apa-apa lagi ke?
0: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dahlah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello. Abang.

Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM. Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Simfoni.
2: Okey, Simfoni Mabah mengusik jiwa pukul 8.42 minit malam dah kena itu. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami dan alhamdulillah nampaknya sampai jam tu je. Tugasan kami untuk bersama dengan anda menerusi pertemuan Simfoni Mabah mengusik jiwa. Kalau Azri akan sambung menghiburkan anda menerusi pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan dari pukul 9 malam hingga 12.30 malam. Okey, kami Wan Anina undur diri dulu. Terima kasih untuk semua rakan-rakan yang mendengarkan dan menonton secara live menerusi TikTok dan juga Facebook page Sarawak FM. Okey, dan juga ucapan-ucapan yang telah pun dihantarkan. Okey, anda semua memang terbaik. Okey, kami undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Ha, jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

Jatra Music Tanpa Batasan bersama Azri 9 hingga 12 tengah malam setiap hari di Jatra Sarawak FM, sehati sejiwa.

Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk

0: dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno Sidang Kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menas lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa.

0: Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baharu itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania, Ivan Kovac, dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari, menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Khamis 18 Jun 2026. Apa khabar kita semua adik? Semoga semuanya sihat-sihat tiap malam tu dan dipermudahkanlah segala urusan kita semua. Okey, dan tadi Wan Nani dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu dan disambung oleh Azri 9 malam tu sampai 12.30 malam selama 3 jam dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan pada malam tu. Okey, dan untuk yang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan, dipersilakan singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM, komen dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kongsikan ucapan kita dan lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu sampai ke pukul 11 malam aja. Karena di jam yang terakhir kelak dah sedar lagi dah untuk lagu permintaan apa semua ya. Karena kami nak kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua gila lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Okey, dan lepas tu kami akan kembali, jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM26 per kilogram, timun hijau RM4.50 per kilogram, tomato tanah tinggi RM11 per kilogram, sawi hijau RM10 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farma di www.farma.gov.my atau melalui media sosial di Farma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama Sarawak FM.

0: Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Alright, tolong minta kongsikan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Rosibah Japar. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran malam tu. Salam Gatra Laguku Untukmu buat semua pendengar setia Sarawak FM. Okey, kita ada juga daripada Sorjo Somarino. Katanya selamat malam DJ Azri dan selamat bertugas malam ini. Ya, terima kasih. Dari Tubah Hulu Sebuyau ni DJ. Okey, terbaik. Alright, seterusnya daripada Ina SN. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga lancar semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Okey, seterusnya kita ada Jaiton S. Nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal katanya. Lagu Azura. Dan seterusnya juga kita ada daripada Mariam Loso. Nak dengarkan lagu dari UK, Bila Diri Disayangi. Alright, jom kita terus layan bersama Azri dalam Gatra Lagu Untukmu Sarawak FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Ikuti Berita Ringkas Sarawak FM pada pukul 10 malam tu, dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua kelak. Jadi tu siap kita orang komen untuk lagu permintaan dan juga ucapan kita orang. Kelak kami akan bacakan komen-komen kita orang, ya. Okey, dan untuk kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Alright, apapun, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, kami Erwin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nak minat benar dengan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nak minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu, kesekali tu di Piala Dunia 2026.

Hola guys, bersama kami Azwi kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang kedua tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi jom terus kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan untuk kami mainkan, okey? Kita boleh komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya. Dan kepada kita yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus dengar Sarawak FM sekisah di sini pun kita berada. Bagi yang belum muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun kini tu secara percuma aja geng di Google Play Store dan juga Apple App Store. Alright, lepas tu kami akan kembali layan dulu Taylah Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Frekuensi Sarawak FM 105.4 MHz Pelaga.

0: complex celebrity dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Kami Iman,
2: kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: sehati sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, tu kami nak kongsikan baru-baru tu tik, ada seorang kanak-kanak lelaki tu menjadi perhatian warga Threat disebabkan kejujurannya sewaktu membeli barangan memancing di sebuah kedai. Jadi menerusi video rakaman CCTV yang dimuat naik, awalnya kelihatan ada seorang kanak-kanak tu tik, kanak-kanak lelaki lah yang telah berkunjung ke kedai menjual peralatan memancing tu di Kampung Sipang Tok Ku, Terengganu. Dalam video yang dikongsikan tu tik, kanak-kanak yang memakai baju jersey berwarna jingga tu dilihat sedang melihat ke arah satu rak set umpan. Jadinya pun berjalanlah ke dalam di dalam kedai ya, seolah-olah dia macam sedang mencari individu yang menjaga kedai ya tik. Namun kelihatannya si jumpa pun sesiapa dalam kedai ya, dan kanak-kanak ia pun kemudiannya kembali ke arah rak set umpan tersebut dan mengambil barangan yang ia mahu. Dan sebaik ajaknya ambil barang etik, dia pun lalu kembalilah ke kaunter dan mengira duit. Menyedari adanya CCTV di kaunter ya etik, dia pun lalu menunjukkan wang kertas yang dipegangnya ke arah kamera sebagai bukti dia dah mula pembayaran. Jadi dia pun turut Zaim tu etik turut mengucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa kanak-kanak berkenaan kerana berjaya mendidik si kecil tu menjadi insan yang jujur. Zaim turut memaklumkan ketika perkara itu berlaku, pekerjanya ketika berada di ruangan belakang kaunter bayaran. Jadi atas kejujuran Zaim tu juga, dia pun belanjalah kanak-kanak tu satu lagi umpan yang sama dan meminta orang ramai yang mengenali si kecil tu tik, budak ya, untuk menguar-uarkannya. Melihat di ruangan komen, ramailah yang turut memuji kejujuran kanak-kanak tu serta mendoakan agarnya menjadi anak yang baik dan juga soleh. Asyik kurang ada yang memuji ibu bapa budak tu tik atas kejujurannya. Dan apa yang lebih menarik, video kejujuran kanak-kanak lelaki tu turut menjadi perhatian jenama peralatan memancing yang meninggalkan komen pada video tersebut. Ialah cerita tanya tik, ialah nak sikap dan nilai terpuji seperti kejujuran tu adalah satu perkara yang perlu dihargai oleh setiap individu. Bahkan setiap ibu bapa juga perlu sebenarnya menerapkan sifat jujur tu kepada anak-anak agar mereka membesar menjadi insan yang baik serta amanah. Tahniah dik, kita nang steady. Alright, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Zalika Zalihaliun. Nak dengarkan lagu daripada Aina Abdul katanya sesaat, dan Masnah Loso nak dengarkan lagu dari Cakrahan Kepada Hati. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Munlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio.

Sarawak FM Sati Sejiwa, itulah lagu daripada Aina Abdul. Sesaat yang baru menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, itu kami nak bacakan lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Antaranya kita ada daripada Sharifah Pelangi Pagi. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra Music Tanpa Batasan. Selamat malam buat sahabat Sarawak FM Sati Sejiwa, katanya. Okey, kita ada juga daripada Hawa Ram. Salam DJ Azri, selamat bersiaran Gatra Laguku Untukmu. Nak request lagu dari Amy Mastura, apa-apa je lah, katanya. Tetap layan bersama dengan DJ Azri, kita nak steady. Pada pendengar Sarawak FM, semoga sehat kita orang semua, serta bersyukur dapat bersama dengan Azri malam tu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Dan seterusnya juga daripada Cheng Suni. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Azri. Nak dengar lagu Sedar dari Shima, katanya. Lagu buat hiburan kita semua. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Bot Sewa Pak Ban, salam Gatra Music Tanpa Batasan. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Bot Sewa Pak Ban. Okey, kita ada juga daripada Maimunah Vanjul. Nak dengar lagu Semoga Kau Masih Ingat, katanya, dari Ramlah Ram. Terima kasih DJ Azri. Selamat malam buat semua sahabat Sarawak FM dan salam sejahtera. Okey, jom kita terus bersama dengan Azri dan terus kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu, semestinya dalam Gatra Laguku Untukmu.

0: School Kids.
1: Hai, kami Erwin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nak minat benar dengan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA.

0: menang tahun untuk sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi bis jak jalan-jalan. Dengar jak kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Okey geng, ha, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gacha Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, lepas tu kita akan dapat ikuti berita utama pada pukul 11 malam kelak, dan selepas ini kami akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak dengan perkongsian segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan bagi lagu dari artis yang sama untuk kita orang. Okey, untuk lagu permintaan dan ucapan dah sedar lagi dah kelak untuk jam yang terakhir. Okey, apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan komen-komen kita orang. Ada banyak komen lah, si sempat kami dah baca semua. Minta maaf lah dengan kita semua. Okey, apapun, terus ya kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 12:30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga

0: dari 1228 pada tahun 2024 kepada 1285 pada tahun 2025. Peratusan calon SDPN 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding SDPN 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
1: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12:30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
1: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata, sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat, bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, kembali lagi bersama kami Azri untuk jam yang terakhir tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Okey, untuk jam yang terakhir tu, untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 tu, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama untuk kita orang layan bersama dengan kami sampai ke pukul 12.30 malam tu. Okey, jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Kita nak layan dulu lagu panas daripada DFAM Sarawak FM.

Ya, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen yang terakhir pada malam tu, Kuasa Dua. Okey, berkenaan dengan penyanyi Hakim Rusli tu, Nya ada berkongsi yang Nya berjaya menurunkan berat badannya sebanyak 7 kg menerusi kaedah mengurangkan pengambilan gula dalam makanan. Jadi secara ringkas, Hakim ada madah yang Nya mengamalkan gaya pemakanan seperti macam apa nama, kurangkan gula lah, hanya dalam tempoh 3 bulan ya Tik. Dan menulis perkara tu di laman Instagram miliknya, Hakim secara berseluruh turut mengajak orang ramai mencuba cara sama dalam usaha mendapatkan berat badan yang diingini. Okey, dan Hakim turut mewarnai 2 gambar berbeza yang menunjukkan dirinya sebelum tu memiliki berat badan 71 kg sebelum menjalani diet tersebut, dan mengawal pengambilan makanan menjadi lebih mudah selepasnya mencapai sasaran berat badan 64 kg, kata Hakim. Hakim juga ada madah yang nyasib nolak untuk menikmati makanan kegemarannya, namun akan kembali berdiet bagi mengurangkan berat badannya. Ha, itu dia, tahniah buat Hakim Musli kerana dah berjaya turunkan berat badan sebanyak 7 kg katanya, dan mendapat semula jawline-nya. Wish, best lah ada jawline, kami mau jual lah. Right, jomlah kita layan lagu daripada Hakim Rusli, Nostalgia lah, dan juga segalanya, hanya di Gatra Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa 2 untuk segmen yang terakhir tu. Okey, penyanyi Nadira memilih untuk tidak terlalu aktif di media sosial seperti Threads. Itu adalah demi menjaga kesihatan mentalnya dan selain mahu memberi fokus kepada kerjaya seni. Kata Nadira, ia mula keputusan untuk bagi mengelakkan dirinya daripada membaca komen negatif daripada netizen. Jadi untuk jaga mentalnya, kata Nadira, buat masa tu nyasi mainlah apa-apa media sosial seperti Threads ya, dan hanya guna untuk promo lagu aja. Jadi tambah Nadira, kebanyakan urusan media sosial itu diserahkan kepada pengurusannya bagi memastikan setiap kandungan dikendalikan dengan lebih teratur. Bagaimanapun, dia masih lagi terlibat dalam beberapa keputusan tertentu dan akan mendapatkan pandangan pihak ya terlebih dahulu bagi mengelakkan sebarang kesilapan. Threads kah, media sosial kah, memangnya lepaskan kepada pengurusan katanya, sebab pengurusan yang uruskan benda ya. Macam Nadira ada juga lah nya berbincang macam ni, nak mula apa nama, nak buat macam-macam ni lah, nak buatkan pengurusan, tapi selebihnya memangnya serahkan kepada pihak pengurusan. Yalah, sedikit perkongsian berkenaan dengan Nadira yang jarang main media sosial demi kesihatan mentalnya. Okey, jom kita dengarkan lagu Bukan Lagi Kita dan juga Udara dari Nadira hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okay, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan Cuak Kuasa 2. Dari pukul 9 malam tik sampailah ke jam tu kami menemani kita orang dan akan berakhir pada pukul 12 tengah malam gelap. Okay, apapun untuk kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okay, dan kepada kita yang sedang memandu ya, ambil tahu kita masih dengar radio Sawah FM ketika tu. Pandulah dengan hati-hati, okey. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan tukar siaran radio kita ya, kerana ada banyak lagu-lagu yang best akan nanti kita orang selepas tu. Okey. Jadi kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Terus kekal bersama Sarawak FM, sekiranya di sini pun kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bye bye.

Layar Bumi FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Kita kembali bersama menerusi segmen Layan Miri FM untuk tengah malam ini. Dan anda bertemankan saya DJ Shaz. Kita akan bersiaran sehingga pukul 3 pagi ini. Kalau anda masih berjaga pada malam ini, sama ada anda bekerja shift malam, anda sedang memandu ketika ini, sedang mengulang kaji atau sekadar mendengar dan menikmati masa untuk diri sendiri, terima kasih kerana memilih siaran di Sarawak FM. Baiklah, bersama dengan saya DJ Shaz untuk Layan Miri FM, kita mulakan malam ini dengan muzik yang santai dan selesa untuk kita dengarkan bersama-sama. Kita akan jumpa selepas beberapa lagu dan ini saya hadiahkan semuanya untuk anda.

0: Showbiz. Dompet dah menipis, jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Inilah stesen radio yang memainkan musik kegemaran anda. Miri FM, pilihan citarasa masa kini.

0: Yalah, kami ada Panangga kan, ada pasang fenomena. Fenomena naik pasang.
1: Dan
0: tapi takut banjir juga.
1: Lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil yalah, terutamanya

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kau ni apaan?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat atas semua tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Did you know that 94% of Malaysian children aged 12 to 17 go online every day? They learn, connect and socialize. But they're also exposed to cyberbullying and online exploitation. The internet is fun to explore, but it's not always safe. As parents, you're their first line of protection. Monitor your child's screen time, activate parental controls, and teach them about online safety. A safe internet is everyone's responsibility. This message is brought to you by MCMC and the Ministry of Communications.

Malam masih panjang, teruskan bersama saya di Layan Miri FM. Dan selepas ini nanti saya akan kongsikan beberapa info menarik yang mungkin belum pernah anda dengar sebelum ini. Semuanya di jam yang kedua.

0: Miri FM
1: 95.1 FM Disuai
0: 95.7 FM Dinambe
2: 98.0 FM di Banare Miri.
3: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Masih bersama saya di Layan Miria FM. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan siaran Sarawak FM pada waktu orang lain sedang lena dibuat mimpi. Apa yang sedang anda lakukan ketika ini? Mungkin sedang menelah pelajaran ataupun sedang berniaga ataupun tengah buat kek agaknya waktu ini. Tak mengapa, saya akan terus di sini menemani anda sehingga pukul 3 pagi ini nanti.

kan. Sambil-sambil anda berhibur, kita nak kongsikan juga antara beberapa info untuk malam ini sambil menemani anda. Tahukah anda bahawa kajian mendapati ramai individu mendapat idea kreatif terbaik antara jam 11 malam hingga 2 pagi? Kenapa? Kerana suasana lebih tenang dan juga kurang gangguan. Sebab itulah ya, ramai penulis

menonton televisyen. Sekejap lagi nak tengok pula siaran bola Piala Dunia. Mungkin nak merehatkan diri seketika sementara siarannya bermula pukul 3 pagi ni nanti. Jadi terus dengarkan kami di siaran Layan Media.

0: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Pernahkah anda bertanya ataupun tertanya-tanya kenapa kedai serba neka 24 jam terasa lebih tenang pada waktu malam? Mesti anda tertanya-tanyakan, pernah tak masuk kedai serba neka? Pakar psikologi menyatakan bahawa jumlah rangsangan visual dan juga bunyi yang lebih rendah ini yang membuatkan otak berasa kurang tertekan dan lebih rileks. Mungkin sebab itulah ramai orang memilih kedai serba neka 24 jam untuk membeli barang pada waktu malam hari.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam. Jika didapati bersalah, anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
3: Muat turun aplikasi RTM Click untuk mendengarkan Mirai FM. Rindu jatuh.

nak lagi ke dengar lagu yang begini? Sabar ya, lepas ni saya akan putarkan lagi untuk anda. Baik, kali ni saya nak kongsi fakta tentang tidur. Menurut kajian lah kan, menurut kajian tidur, hanya dapat melihat tumbuhan hijau selama beberapa minit sebelum tidur. Ini boleh membantu mengurangkan tekanan dan memberikan rasa tenang kepada minda kita. Mungkin sebab itu ramai orang suka meletakkan pokok kecil di tepi bilik ataupun di ruang kerja mereka. Mungkin anda pilih pokok-pokok hijau yang tertentu. Mungkin anda suka kaktus tapi agak tajam, ataupun sukulen, ataupun bunga-bunga yang lain, yang pokok-pokok renek lah kata kita, sesuai untuk diletakkan di meja kerja. Apa-apapun pilihan anda, yang pasti pokok ataupun tanaman yang kita pilih untuk kita letakkan meja kerja semestinya sesuai dengan jiwa kita. Itu antara beberapa perkongsian info yang saya kongsikan untuk anda di pertemuan kita untuk jam yang kedua. Menarik kan? Nak lagi tak dengar info-info begini? Nantilah kita kongsikan lagi. Kadang-kadang perkara kecil yang kita tak sedar sebenarnya memberi kesan besar kepada kehidupan harian. Kita berehat seketika dengan muzik sebelum kita masuk ke jam yang terakhir, dan kita dengar dulu lagu ini. Saya pilih khusus untuk anda yang masih berjaga malam ketika ini.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

memasuki ke jam terakhir layan Miri FM. Kalau anda masih berjaga, terima kasih sekali lagi ya kerana terus menemani saya malam ini. Walaupun mengantuk, walaupun sibuk, biasa yang buat-buat kek lapis ni sibuk waktu begini. Inilah mereka sangat kreatif nak melapisnya macam mana. Kok-kok nanti dapat pula resepi kek lapis baru kan. Okeylah, jom kita teruskan dengan muzik pilihan untuk mengisi penghujung malam anda, menemani anda tak kira di mana juga anda berada. Kita dengarkan lagu-lagu ini.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Tak lama lagi malam akan melabuhkan tirainya apapun yang anda sedang lakukan ketika ini. Semoga semuanya dipermudahkan dan kerana anda bersama saya meluangkan masa bersama-sama saya menerusi layan Mir FM, saya hadiahkan banyak lagu-lagu yang menarik untuk dijadikan peneman malam anda. Terima kasih ya. Dan di penghujung siaran ini saya ucapkan semoga kita bersua lagi di lain masa di lain ketika. Dan selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya di Siaran Sarawak FM. Jaga diri, jaga kesihatan, semoga anda memperoleh rehat yang mencukupi sebelum memulakan hari yang baru esok. Assalamualaikum. Jumpa.

0: Mesra Bermakna.
1: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
2: Sebenar dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda,

untuk melahirkan anak yang hebat. Peranan ibu bapa dalam usaha membentuk keluarga sakinah adalah amat penting. Ibu bapa perlu menjadi role model kepada anak-anak. Ibu bapa harus sentiasa menunjukkan teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak. Sebagai contoh, bapa perlu berinteraksi dengan sopan dan lemah lembut dengan isteri, dengan isteri dan anak-anak. Ya, ibu bapa perlu sering menghormati antara semua lain. Bila anak melihat berlaku keharmonian ibu bapa mereka, mereka akan meneladani sikap baik itu apabila berinteraksi sesama mereka. Ya, kita mau, ya. Maksudnya kita itu keluarga sekinah, maksudnya kita itu menunjukkan role model, ya, contoh kepada anak-anak. Elakkan perlakuan negatif di depan anak-anak seperti pertengkaran, maki hamun serta penderaan kerana ia menjejaskan perkembangan jiwa anak-anak. Selain dari menjejaskan hubungan dengan anak-anak, mereka juga akan bertengkar. Bayarlah satu pada faktor kini itu banyak anak, banyak biak tu hari rumah hilang, ya, kadang-kadang si dapat-dapat yang paling banyak hilang adalah anak puan, sebab si dapat tu emosinya lembut, ya, emosinya lembut, kadang-kadang ya anak tak sikit yang lain rasa nyawanya. Bayarlah kita tu anak-anak puan tu kadang-kadang bukan senang hari itu, ya. Tapi kemana anak puan senang rindu, senanglah berolahnya kurang sikit. Membiak laki tu nak mancai lah, atau kita mancai terutama sekali pergi pilih lagi biak. Tapi kita orang tua tu mesti ingat kita orang luk pio juga mancai pio juga, jadi kita tu sebenarnya bila kita dah ada anak yang mancai yang berolah, kita nanggah kita pula apa yang telah apa yang kita lakukan. Babialah rancangan refleksi diri itu bagus bagi pandangan saya lah, ya, sebab kita dapat ingat antara satu dengan lain. Assalamualaikum.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah kesan trauma jika tidak dirawat? Trauma yang tidak dirawat boleh menyebabkan kecelaruan panik, kemurungan, gangguan tidur, hilang keyakinan diri dan suka bekerja atau bersosial. Sesetengah individu juga boleh mengalami gangguan tekanan pasca trauma. Adakah kecelaruan panik sama dengan rasa cemas biasa? Jawapannya tidak. Rasa cemas biasa berlaku dalam situasi tertentu. Tetapi kecelaruan panik berlaku secara tiba-tiba dan lebih kuat sehingga mengganggu kehidupan harian. Siapa yang berisiko mengalami kecelaruan panik? Golongan yang berisiko termasuk individu berumur 18 hingga 35 tahun, mereka yang mengalami tekanan tinggi, individu dengan sejarah keluarga masalah kebimbangan, wanita lebih kerap terjejas berbanding dengan lelaki. Bagaimana kecelaruan panik didiagnos? Doktor atau pakar psikiatri akan menilai simptom, bertanya sejarah kesihatan, memastikan simptom bukan disebabkan oleh penyakit lain seperti masalah jantung atau tiroid. Rawatan boleh melibatkan kaunseling atau terapi psikologi, terapi tingkah laku kognitif, ubat anti kebimbangan atau antidepresan, teknik relaksasi dan pengurusan stres. Apa yang boleh dilakukan semasa serangan panik berlaku? Langkah yang boleh membantu, 1. Tarik nafas perlahan dan dalam. Fokus pada pernafasan tersebut. Duduk di tempat yang selamat. Ingatkan diri bahawa serangan ini akan berlalu dan elakkan panik terhadap simptom yang telah kita terangkan tadi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Santai-santai bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam layan 12 hingga 6 pagi.
3: Anda sedang mendengar layan 12 tengah malam

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: Pantai ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Terima kasih kerana menghubungi kami.
3: Hello.
2: Sila pilih bahasa. Untuk bahasa Melayu, tekan 1.
3: Lah, AI ke ni? Tak apalah.
2: Sila tunggu sebentar sementara kami menyambungkan anda. Hello, ada apa yang boleh saya bantu?
3: Saya nak jemput demo ni.
2: Baik, saya ada di sini untuk membantu. Sila nyatakan tujuan anda.
3: Gini, saya kaci, Ambo ke Terengganu. Ambo nak jemput awak-awak kita, saya sobat kita ke majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan di Terengganu. Sebelum ni Terengganu pernah jadi tuan rumah MTHQK dan tahun 2026 ni sekali lagi Terengganu diberi kepercayaan.
2: Sila berikan butiran tambahan.
3: Oh, sakit dia ni. Orang cakap orang tahu. Siapa je lah. Dah ni nak kabur ni. Ada kori-kori dari seluruh Malaysia. Ada baca Al-Quran, ngaji, ngapa. Sedap. Boleh tak mutlu kabur?
2: Permintaan difahami. Tujuan hebahan program kepada orang awam. Sila sahkan permintaan ini.
3: Betul tu.
2: Pengesahan diterima. Hebahan akan diproses melalui saluran digital.
3: Boleh lah gitu. Terima kasih banyak deh. Jap. Majlis ni kita akan buat pada 13 sampai 18 April 2026 di Dewan Arena Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Pakat mari tu, ramai-ramai tu. Kau boleh ingat pula tu. Kita tunggu deh.
2: Baik. Semoga program berjalan lancar dan mendapat sambutan yang hangat.
1: Jom sama-sama kita mengimarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 1447 Hijri 2026 Masihi bertemakan Kalam Ilahi Tradisi Diwarisi. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin Muslimat diundang hadir. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.30

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, ilmu yang tidak membuahkan akhlak adalah ilmu yang tidak berkat. Kata-kata ini menjadi azimat buat seorang ulama yang menghabiskan seluruh hayatnya untuk memastikan kitab-kitab lama tidak hanya berhabuk di rak buku tetapi hidup di dalam jiwa ummah. Beliau adalah jambatan antara masa silam dan masa kini. Inilah kisah almarhum Sheikh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Dilahirkan pada tahun 1959 di Amuntai, Kalimantan, darah Banjar yang mengalir dalam tubuhnya membawa semangat juang keilmuan yang tinggi. Perjalanannya bukan sekadar merentas negeri, malah merentasi benua. Beliau berkelana ke India, menuntut di Nadwatul Ulama di bawah bimbingan Sheikh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Dari sana langkahnya menuju ke kota suci Mekah, menjadi anak murid kesayangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan gelaran An-Nadwi dan Al-Maliki yang dibawa bukan sekadar hiasan, tetapi bukti kedalaman ilmu yang digali dari sumber yang sahih. Kembali ke Nusantara, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam membawa satu misi besar, menghidupkan kembali karya ulama silam, khususnya Syekh Ashad Al-Banjari. Melalui khazanah Banjari, beliau memurnikan kembali kitab-kitab klasik agar mudah dihadam oleh generasi moden tanpa menghilangkan roh asalnya. Sebut sahaja buku 40 Hadis Penawar Hati atau Bimbingan Mukminin. Pasti ramai yang teringat gaya bahasa beliau yang tersusun. Beliau bukan sekadar penulis, beliau adalah penterjemah rasa takut kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam bentuk tulisan yang menyentuh kalbu. Walaupun berasal dari Indonesia, Malaysia, khususnya negeri Kedah, menjadi saksi bakti beliau yang tidak bertepi. Pondok Derga di Alustar diasaskan sebagai pusat penyucian jiwa. Di sana, beliau mendidik anak bangsa dengan penuh adab, menekankan bahawa tazkiyatun nafs adalah kunci kepada segala keberkatan ilmu. Pendengar yang dimuliakan, Februari 2021, bersamaan bulan Rejab yang mulia, Nusantara dikejutkan dengan berita sedih. Sheikh Ahmad Fahmi menghembuskan nafas terakhir di Banjarmasin. Kita kehilangan sebuah benteng ilmu turas yang teguh. Beliau sering berpesan jangan remehkan warisan ulama silam kerana di sana ada rahsia kefahaman. Beliau telah pergi namun kitab-kitab yang dimurnikannya dan anak-anak murid yang dididiknya terus menjadi saksi bisu perjuangan seorang khadim ummah yang sejati. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 132, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha wa la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan perintahkanlah kepada keluargamu salat dan bersabarlah kamu dalam menghadapinya. Bagaimana kita berhadapan dengan isu-isu kehidupan tu, hendaklah kita perintahkanlah kepada keluarga kita salat kerana tu benteng amalan yang sepatutnya lah, dan sabarlah dalam kita apa juga menghadapi tentang kehidupan tu dan juga tentang salat itu sendiri. Pastikan bahawa setiap ahli keluarga kita menunaikan salat. Salat ini inilah merupakan tiang agama, dan solat inilah boleh mencegah kita daripada melakukan kemungkaran dan sebagainya. Dan kerana dalam hidup kita tu cabaran banyak kan, ada masanya dalam 5 waktu sehari semalam tu kita kena kembali pada Allah. Situlah untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sarawak FM, stesen

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri Sirah Pilihan hari itu kita akan menelusuri kisah para ulama. Jadi hari itu kita akan sentuh seorang ulama besar. Kita bayangkan seorang ulama besar hidup dalam tekanan kuasa tetapi tetapnya teguh dengan prinsipnya. Jadi itulah kisah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah seorang tokoh yang agung dalam sejarah. Dia juga pendiri mazhab Hanafi. Pada suatu ketika, pemerintah pernah offer dengannya jawatan yang tinggi, iaitu sebagai qadi ataupun hakim yang memutuskan hukum untuk masyarakat. Bagi kebanyakan orang, tok adalah peluang besar, pangkat besar apa semua. Namun bagi Imam Abu Hanifah, tok adalah amanah yang sangat berat. Dalam satu riwayat, beliau dipaksa menerima jawatan tersebut. Apabila dia menolak, kepalanya dipukul. Bayangkan seorang ulama sebesar level Imam Abu Hanifah tok dipukul dengan kuat. Namun apa yang lebih menyentuh hati, beliau berkata, kerunsingan aku terhadap ibuku lebih sakit daripada pukulan di kepalaku. Tok tunjukkan betapa lembutnya hati seorang ulama walaupun diuji dengan kekerasan. Dalam kisah lain juga ada dikisahkan ketikanya diugut dengan penjara, pukulan dan penjara. Jadi tegas pukulan di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Artinya dia lebih takut dengan hukuman Allah daripada tekanan manusia. Ujian Imam Abu Hanifah nyesit terhenti di sia tu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pernah memaksanya juga jadi qadi. Kedua-duanya bersumpah. Khalifah tu maknya nerima, tapi Imam Abu Hanifah bersumpah untuk menolak yang si mau. Akhirnya dia dipenjara dan disebat berulang kali. Namun penderiannya si berubah, dia tetap menolak. Bukan kerana sombong, tapi kerana takut si mampu berlaku adil. Kerana baginya amanah tu kelak akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kisah tu memberikan kepada kita pengajaran yang besar. Bukan semua jawatan yang mulia dan bukan semua penolakan itu kelemahan. Kadang-kadang keberanian sebenar adalah apabila kita berani berkata tidak demi menjaga agama dan integriti kita. Semoga kita mengambil ibrah daripada keteguhan Imam Abu Hanifah, teguh dalam prinsip, takut kepada Allah dan tidak tunduk kepada tekanan dunia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Anda sedang mendengar Sarawak FM.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memegang bahuku seraya bersabda, anggaplah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata pula, jika Anda berada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Jika Anda berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai petang. Gunakanlah peluang masa sehat sebelum datangnya sakit, dan gunakanlah peluang masa hidup sebelum tibanya maut. Hadis riwayat Bukhari.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

نعمتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan wahyu.
2: Berikut kita ikuti bacaan ringkas Surah Luqman ayat 12 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan tadabbur ayat oleh Ustaz Jamaluddin Taim dari JAIS.

وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa setelah ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Maka kalau tidak duduk sekalipun, selalulah menghubungi dan melawat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomek kopi, yong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Hello. All right, everybody. Welcome to...
3: Kembali bersama
4: Aidal dan Ba'a Dudu
5: dalam
3: Selamat Pagi Sarawak.
6: Hashtag Geng Pagi Kita.
7: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
8: Hashtag Sehati Sejiwa.

Okay, assalamualaikum. Selamat pagi untuk 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Untuk hari itu, selamat pagi Sarawak. Aida akan bersama dengan kita orang sehinggalah ke pukul 10 pagi kelak. Alhamdulillah, terima kasih untuk kita orang semua yang terus memilih Sarawak FM untuk menghiburkan hari-hari anda. Dan untuk awal pagi ini, semestinya untuk selamat pagi Sarawak, kita akan sediakan pelbagai perkongsian untuk anda semua. Dan untuk pagi itu, seperti biasa, perkongsian kita untuk 6.30 pagi kelak, kita akan ikuti aura pagi. Apapun, terus saja kesetiaan bersama dengan Aida. Okey, untuk pagi ini, kerana ada macam-macam sebenarnya perkongsian untuk kita pada hari ini. Stay aja dengan Aida sehinggalah ke pukul 10 pagi kelak. Jom kita beri buah dengan lagu ini daripada Fugo, Izinkan Aku.

0: mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.
1: Rasa mie kita tu, Kak. Minta garam tu, Kak.
2: Okey, jap.
3: Hai, kami rasa okey macam mie tu, Kak. Cukup rasa garamnya tu.
1: Ya, kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tu, tambah lagi, tambah lagi. Tok barunya. Hey. Baik. Air tok pun kurang manis, eh. Aduh. Tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi, Kak.
3: Banyak juga.
1: Tok barunya ada
3: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
4: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain, terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak. Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti program Aura Pagi, dan seperti biasa setiap pagi kita akan ada tetamu kita, dan untuk pagi itu kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Ikram Jamil daripada Pejabat Agama Islam Daerah Lawas. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kita.
0: Ya, sihat pagi itu.
1: Alhamdulillah sihat, kita sihat.
0: Alhamdulillah sihat juga kami bagi Ustaz. Jadi seperti biasa untuk arah pagi kita kan ada pelbagai sebenarnya tajuk yang akan kita kongsikan bersama dengan pendengar di Sarawak FM. Dan untuk pagi itu Ustaz, tajuk kita larangan berbisik. Ha? Menarik tajuk kita pagi itu. Okey, apapun silakan Ustaz untuk perkongsian kita pagi itu.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Aura Pagi Sarawak FM. Alhamdulillah, pagi tu kita ingin berkongsi satu perkara yang mungkin nampak kecil tetapi sebenarnya sangat besar kesannya kepada hati manusia tu, iaitu tentang larangan berbisik ataupun dalam bahasa Arabnya najwa. Bukan najwa latif, tapi najwa tu dalam bahasa Arabnya adalah berbisik. Pendengar yang dirahmati Allah, perkataan najwa ataupun berbisik itu berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud percakapan secara rahsia ataupun bisikan di antara dua orang ataupun beberapa orang yang tidak didengari oleh orang yang lain. Sebab ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan-bisikan yang jahat itu adalah daripada syaitan untuk mendukacitakan orang-orang yang beriman. Walaysa bidarihim syai'a illa biiznillah. Padahal bisikan itu tidak dapat memudaratkan mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang yang beriman itu bertawakal. Mengapa Allah melarang najwa ataupun berbisik-bisik itu dalam keadaan yang tertentu? Kerana tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang bisikan ia boleh melahirkan prasangka, boleh melahirkan rasa tersisih, rasa tidak dihargai dan akhirnya merosakkan persaudaraan. Bayangkan saja, kita sedang berduduk bertiga. Tiba-tiba dua orang yang berbisik sesama mereka sambil memandang kita. Walaupun mereka bercakap tentang perkara-perkara yang lain, perkara-perkara biasa, tetapi hati kita tu hanya akan terasa, hanya akan tertanya-tanya, adakah sidak tu bercakap tentang aku kah? Adakah aku ada pula salah kah? Mengapa aku tu dipinggirkan? Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Baginda bersabda, apabila kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan seorang lagi sehingga kamu bercampur dengan orang ramai. Hal itu boleh menyebabkan dia bersedih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dikasihi, bukan semua bisik-bisik itu dilarang. Antara najwa ataupun bisik-bisik yang dibolehkan ialah kita berbisik yang boleh membawa kebaikan. Seperti kita merancang kerja kebajikan, ya, dibolehkan dalam syarak. Kita menasihati sahabat kita dengan penuh hikmah, ya, antara najwa yang dibolehkan. Membantu orang yang memerlukan, membincangkan perdamaian antara manusia, ya, antara bisik-bisik yang dibolehkan. Adapun bisik-bisik yang si dibolehkan, yang dilarang oleh syarak ialah kita berbisik untuk mengumpat dan memfitnah. Itu untuk makcik-makcik bawang, dengar. Berbisik untuk mengumpat dan memfitnah, itu si boleh. Kita membuat perkataan jahat. Kita meminggirkan orang lain. Kita berbisik-bisik menimbulkan syak wasangka dan perpecahan. Itu semua itu antara najwa ataupun bisikan yang si dilarang dalam syarak kita. Dan pada zaman kini itu, kita nanggar. Bisik-bisik itu bukan sahaja berlaku secara bersemuka. Kadang-kadang dalam kumpulan WhatsApp, semua orang ketawa kerana satu mesej. Tetapi ada seorang yang si dimasukkan dalam kumpulan. Di pejabat, ada mesyuarat kecil-kecilan tanpa pengetahuan rakan yang lain. Di majlis keluarga, ada yang bercakap perlahan sambil memandang orang yang tertentu. Di media sosial pula, ada grup khas untuk membincangkan keburukan orang lain. Semua tu boleh melukai hati tanpa kita sedari. Justru, beberapa tips untuk menghindari bisikan ataupun najwa yang dilarang tu. Yang pertama, bercakaplah secara terbuka jika perkara itu tidak bersifat rahsia. Yang kedua, jangan tinggalkan seseorang dalam keadaan tertanya-tanya dan berasa tersisih. Yang ketiga, kita perlu berbincang secara peribadi, jelaskan dengan baik supaya tidak timbul salah faham. Pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang luka di badan tu dia boleh sembuh dengan ubat. Tetapi luka di hati tu akibat rasa dipinggirkan boleh mengambil masa yang sangat lama untuk pulih. Mungkin ada orang yang tersenyum di hadapan kita, tetapi pula dengan hati yang sedih kerana cara kita berbicara. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan lidah kita tu sebagai lidah yang menenangkan. Perbualan kita tu sebagai sumber kasih sayang dan persahabatan kita tu sebagai jalan menuju syurga. Wallahu a'lam, saya Muhammad Ikram bin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah Rabi, kita pun perkongsian pagi tu nak larangan berbisik. Pastinya siapa yang mendengarkan Ustaz ada yang terasa kot pagi-pagi tu. Tapi yeah, apapun Ustaz, perkongsiannya mendidik kita, mengingatkan kita untuk sentiasa betul menjaga tutur kata kita. Betul kan Ustaz?
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Apapun betul,
1: alhamdulillah.
0: Terima kasih lagi Ustaz untuk perkongsian kita pagi tu. Semoga ia mendapat memberi manfaatlah kepada semua pendengar kita. InsyaAllah.
1: Ustaz,
0: ada ruang dan masa kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak ada signal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok
1: sakit
0: melok.
1: Sakit hati sih.
0: Oh. Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor Rabi.
1: Tapi bini tak penting.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan aktifkan talian Berita Keluarga dan seperti biasa dua talian yang kita buka adalah 082-245-700 dan 082-245-800. Dan talian ini kita buka sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak dan kita orang boleh sampaikan apa jua berita keluarga, tidak semestinya berita kematian, mungkin berita sakit tenat, mencari ahli keluarga, mencari wali, apa jua berita keluarga boleh disampaikan melalui dua talian. Ada ulangi 082-245-700 dan 082-245-800. Dan di jam itu ada nak kongsikan juga sebenarnya ada sedikit info untuk perkongsian kita bersama untuk di jam yang pertama pertemuan kita untuk pagi itu. Ini adalah mengenai Malaysia lonjak ke tangga ketiga ke-15 Indeks Daya Saing Dunia 2026. Okey, Malaysia telah melonjak ke 8 anak tangga, kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD berbanding dengan tangga ke-23 untuk tahun lalu. Dan pencapaian ini adalah meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Dan perkembangan positif itu dikongsikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu infografik sebenarnya di media sosial raman rasmi beliau. Right. Jadi di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Dan peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan untuk memperkukuh daya saing Malaysia di peringkat global. Okey, ya, perkongsian kita untuk pagi itu mengenai Malaysia lonjak ke tangga ke-15 untuk Indeks Daya Saing Dunia 2026 meskipun ketika tu kita berdepan dengan masalah ekonomi serantau. Alright, okay, kita beri bawah ini dengan lagunya daripada Naim Daniel, Seni Berdamai Dengan Takdir. Dan teruskan bersama dengan anda sehinggalah ke pukul 10 pagi kelak, 7 pagi kita akan ukiti berita daripada Nasional FM.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ini berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Fair. The two countries were close to us, but why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: rasa tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Okey, seperti biasa kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian rakan kita daripada Mate Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, silakan dengan info cuaca untuk pagi ini.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada 9 pagi ini diramalkan hujan dan beberapa tempat untuk bahagian Kapit, Bintulu dan juga Miri, manakala tiada hujan diramalkan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Sarikir dan juga Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, manakala tiada hujan diramalkan untuk bahagian Seri Aman, Betong dan juga Sarikir. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup darah berbagai hala selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu boleh diangkat antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
0: Okey, terima kasih untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat tugas.

0: segment.
1: Trending.
2: Okey, seperti biasa, kita akan bawakan kepada anda apa yang trending yang berlaku di dalam dunia, di Malaysia ataupun di Sarawak, di mana-mana aja. Untuk trending kita pada hari itu. Okey, memandangkan gini tu sebenarnya demam bola sepak kan FIFA 2026. Dan ketika tu juga sedang berlangsung adalah perlawanan antara tuan rumah Kanada dan juga Qatar. Yang mana Qatar, Kanada, gini tu mendahului dengan 4-0 dan perlawanan memasuki minit kedua perlawanan. Dan 4-0, 67 minit perlawanan, 4-0, 4 Kanada, 0 Qatar. Tapi ya, bukan trending yang nak kami kongsikan dengan kita orang pagi tu. Okey, tu adalah ada sesuatu sebenarnya yang berlaku sebenarnya. Kami stok kejadian tu di sini. Lain macam lelaki kongsi suasana main futsal atas dek kapal di tengah laut. Bayang je kita macam ni ya. Tidaknya boleh main apa? Futsal di tengah laut. Macam-macam aja yang di bola. Maklumlah kini tu kan tengah demam bola, macam-macam dia boleh diambil. Tu adalah video tu sebenarnya tular sebenarnya di media sosial memaparkan sekumpulan lelaki bermain futsal di atas sebuah kapal yang sedang berada di tengah laut. Jadi perkongsian video itu adalah di laman TikTok sebenarnya, yang mana menjadi perhatian semua warga net. Okey, difahamkan aktiviti itu dijalankan di atas KD Perantau, iaitu sebuah kapal hidrografik milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja pengukuran dan juga pemetaan perairan negara. Dalam video yang dikongsikan dapat dilihatlah sebenarnya tidaknya begitu selesa dan juga seronok sebenarnya melakukan aktiviti tersebut, seolah-olah dah biasa sebenarnya dengan keadaan tersebut, dengan keadaan gelombang kan. Macam ni tidaknya boleh stable kan, main bola lagi berjalan okey lah. Nah, tahu kita main bola, hai, mun bola ya gugur ke laut macam ni, ambil ke si. nampaklah dah mun kita orang boleh cari video tu di laman media sosial TikTok, tak boleh nanggal lah. Macam ni dah tidaknya orang dengan selesanya, tidaknya orang boleh main kan, siap-siap saya dah mabuk steady tak cerita orang main. Janji sebenarnya bolehlah orang madatik ada aktiviti. Jadi video tersebut memecah 68,000 tontonan setakat tu. Ada juga yang perkongsian mada teringat macam ni cedaknya main volleyball dulu di atas dek kapal. Main volleyball pun boleh juga kah? Ada juga main hoki. Tu adalah dikongsikan oleh seorang yang madanya main hoki di KD Mustari. Tu adalah dalam kalangan anggota TLDM sebenarnya. Tu mungkinlah antara aktiviti sebenarnya sambil-sambil kan, aktiviti-aktiviti semasa cedaknya di atas kapal. Tapi seronoklah sebenarnya nangga cedaknya orang boleh main apa futsal dalam keadaan yang selesa sebenarnya di atas kapal, dalam keadaan air gelombang sebenarnya. Tentu ya Allah ya Tuhanku, teringat waktu mula apa rakaman hari raya mari siapalah jangan dikenangkan. Okey, ya sebenarnya perkongsian yang ada kongsikan untuk kita orang semua untuk trending kita pada hari itu, main futsal atas dek kapal di tengah laut. Itu nang betul-betul demam bola sepak. Alright, tapi apapun ya ada perkongsiannya, insyaallah ada lagi perkongsian info semasa untuk kita orang semua. Jom kita beribu dengan lagu ini daripada Melly Goslow, Lelaki Jam.

0: Bang, minta duit bang, kami belum makan toh. Tolonglah bang, lapar toh.
1: Is kau toh, dah asa ada duit, pergilah cari kerja.
2: Jangan minta sedekah.
1: Tok badan sehat, minda cerdas, tapi kerja sih mau.
2: Pa, kau ingat aku toh ngecup duit?
3: Ya Rabbi, janganlah dia gila oh. Bukan ke nak sidaknya nak jadi kerak toh. Kita pun sih tahu bah, apa masalah sidaknya. Ya janganlah kira gila bila mulakan bantuannya. Bantulah sidak yang mulakan si kira apa jenis bangsa dan agama sekalipun. Mungkin kita mampu bantu dengan luar. Kena kita sih mampu sama diri nak. Ingat, sedekah yang besar kenyarannya.
4: Mesej sedekah tu ikhlas dari kami orang Crappy Bunny di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Samarahan.
0: Bang, boleh beli iPad sih.
5: Oh kita, dah download RPM Klik sih. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tu mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Okey, itu dia Fahimi Angau. Menghiburkan kita di jam yang kedua untuk pertemuan kita pada pagi ini. 7.49 minit pagi. Dan selepas ini, kita orang akan ikuti refleksi diri. Itu adalah terbitan rakan kita DJ Jai. Dan selepas ini, akan kembali lagi bersama dengan kami. Alright, untuk perkongsian kita yang seterusnya pada pukul 8 pagi kelak. Dan biasa, apa kata kita? Tunggu cak. Okey, kami akan kongsikan poster untuk apa kata kita pada hari itu. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Strive FM.

Saya mengatakan suri teladan ataupun uswah hasanah. Suri teladan secara harfiahnya bermaksud contoh yang baik yang patut ditiru oleh khalayak. Ini menurut pandangan Kamus Dewan lah yang saya petik, Kamus DBP 2007. Suri teladan adalah perbuatan atau hal-hal yang positif yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi ikutan orang ramai. Contohnya kita beri, Nabi Muhammad SAW mempunyai keberanian yang mulia dalam mendidik dengan penuh berhemah dan bijaksana tanpa mengaibkan orang lain. Kata Imam Syafi'i, hendaklah kamu yakin ibu bapa untuk memperbaiki diri kamu dahulu sebelum kamu memperbaiki anak-anak kamu, karena mata mereka sentiasa memerhatikan kamu. Ah ya, kata Imam Syafi'i. Idola ikutan dapat kita tu sebenarnya. Bagi orang Islam, Nabi Muhammad adalah contoh ikutan terbaik ibu bapa. Akhlak mulia beliau tidak dapat dinafikan lagi. Nah, ini diakui oleh kawan dan lawan beliau. Berapa ramai golongan kafir Quraisy yang memeluk Islam hanya disebabkan oleh terpikatnya dengan akhlak yang ditunjukkan oleh beliau. Tetapi mengapa contoh yang agung ini seolah-olah diabaikan dan diketepikan hari ini? Sekilas senang konsingan kita lah sifat maknawi yang penting Rasulullah yang boleh jadi keikutan ibu bapa, terutama sekali yang beragama Islam ya. Yang pertamanya, baik pergaulan, santun dan luas budi pekertinya. Nama kita laki bini pergaulan terbagus, santun ya. Tangga tak kempuan menyuduk, santun aja. Suka hati tenang galuk, tenang fikiran kita. Pekertinya bahasanya lembut ya. Coba kita nemu kempuan yang kasar. Oh, kita juga yang ini bini tak, si tak mau. Sama juga kempuan kita tu, juga kempuan lembut aja, bagi tempur kasar. Jadi saya menyarankan merapatlah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling luas dadanya dan manusia yang paling jujur lidahnya dan paling elok perangannya serta paling luhur pergaulannya. Ini pandangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Keduanya, adil, amanah, harga diri dan benar perkataannya. Jadi kita tu depan anak kita tu adil, ya, amanah, ya, ada harga diri, benar kata kita. Kita madah si boleh, si boleh lah. Kita madah jangan, janganlah. Ya, kadang-kadang orang tu nyemadah jangan, tapi ada boleh dalam jangan. Kadang-kadang anak tu diberi upah, mana benda-benda yang berlaku yang diperolehnya bagus, apa salah beri upah. Time anak yang melakukan benda yang bagus, time yang kita mujinya. Ha, jangan nunggu esok, jangan nunggu usah. Mun perbuatannya salah, time dia juga kita hukumnya, kita nak hukumnya. Ha, jangan nunggu esok nunggu usah. Ha, ini kita kena ingatlah cara-cara kita nak atur anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.